101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama di Parevanda di sini, teman Prodo di Spada. Selamat pagi teman Prodo. Ede, kita lanjut lagi nih bacain pesan yang udah masuk ya di WhatsAppnya Prodo Pontianak pagi hari ini. Ada dari Kak, siapa nih? Dari nomor 082158 sekian. Dari Kak Kristina. Halo, pagi Prodo, mau lagunya Alama Rizky Febian dong. Thank you. Boleh aja, guys. Terima kasih buat kakak yang udah request. By the way, kak Kristina lagi di mana nih? Di perjalanan, di rumah, atau udah sampai tempat kerja, atau lagi di mana? Ada info-info menarik, bolehlah di share barengan Dipa ya di pagi hari ini. Asik. Oke deh, kalau kayak gitu buat teman-teman. Oh, perjalanan ngantor nih katanya. Bang Tendi tadi juga sempat komen nih ya, pagi, masih pagi keren-keren lagunya katanya. Woi, jelas Prodo Pontianak cuy. Perjalanan ngantor kata Kak Kristina. Hati-hati di jalan kak ya. Semoga selamat sampai tujuan dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Mudah-mudahan moodnya bagus sampai hari ini selesai, hari besoknya lagi dan besoknya lagi. Pokoknya seterusnya deh. Semoga hari ini juga dapat berita-berita baik, kegiatan ataupun pekerjaannya dilancarkan, dimudahkan ya pokoknya. Aduh terbaik lah pokoknya buat teman-teman Pro 2. Oke deh, buat menemani Kak Kristina yang lagi di perjalanan ngantor nih teman-teman Pro 2, kita puterin lagu Rizky Febian Alama. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang pengen gabung pagi hari ini, waktu kita masih panjang banget, langsung aja kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 08 1170 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodo_pnk.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu, dan pas kamu noleh ke belakang ternyata emang beneran ada yang liatin kamu?
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja, atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Chris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Website yang gak bisa diakses lagi, gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
5: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Balik lagi bersama Dipa Revanda, teman Pro 2 Dispada, selamat pagi teman Pro 2. Tadi udah kita puterin ya lagu-lagu buat menemani, menyemangati, menjembatani pokoknya teman Pro 2 ya. Ya, mudah-mudahan pagi hari ini cuacanya lumayan bersahabat sih teman Pro 2. Nah, ngomong-ngomong kalau cuaca gloomy kayak gini ya, aku tuh langsung kepikiran segelas kopi panas kan, terus juga dengan gorengannya, goreng pisang kali asik ya teman Pro 2 ya. Terus goreng pisangnya tuh yang dikasih apa, kental manis, satunya tuh pakai serikaya. Beh, terbaik banget dah itu kalau misalnya pagi-pagi kayak begini. Nah, kalau teman-teman Pro 2 kira-kira apa nih menu yang cocok untuk sarapan hari ini, yang pengen nge-share ataupun lagi masak nih bang, hari ini menunya ini, hari ini menunya itu, boleh kali gabung ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau DM ke Instagramnya @pro2pnk, bisa juga ke aplikasi RRI Digital nih teman Pro 2. Selain cerita-cerita ataupun sharing-sharing informasi, kamu juga bisa request lagu ataupun kirim salam nih teman Pro 2. Sayang banget ya pagi hari ini buat kamu yang lagi dalam perjalanan, sebenarnya ada kesempatan untuk dengerin lagu favorit kamu, cuma kamu melewatkannya begitu saja. Wah, kesempatan tidak datang dua kali. Enggak dong. Tenang aja teman Pro 2, kamu masih bisa request-request lagu sampai jam 10 nanti nih teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang pengen gabung, waktunya masih sangat-sangat panjang, tapi kita dengerin dulu nih sebelum Dipa lanjut lagi di pagi hari ini. Ada lagu Lomba Sihir, judulnya Sofa, yang akan lewat di ruang dengar kamu pagi hari ini.

kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Dan tas darurat.
1: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
0: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
1: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
0: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
1: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Loh, Din. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

8 lewat 5 menit teman Pro 2 masih bersama Dipa Revanda di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan di jam 8 lewat 5 ini aku pengen update-update informasi perkiraan cuaca buat kota Pontianak dan sekitarnya ya. Karena jujur tadi pagi itu kayaknya mendung banget nih teman Pro 2. Tapi setelah aku cek ke halaman BMKG sih katanya hari ini bakalan berawan aja dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius, tapi tetap ada kemungkinan turun hujan ringan menuju hujan sedang teman Pro 2. Jadi buat kamu yang punya kegiatan di luar ruangan di pagi hari ini ataupun seharian ini, jangan lupa disiapin deh tuh kelengkapan berkendaranya. Jangan lupa bawa mantel kalau kamu pakai kendaraan roda 2, dan kalau kamu pakai kendaraan roda 4 dicek-cek lagi tuh kendaraannya, jangan sampai di perjalanan tiba-tiba ada sesuatu yang tidak diinginkan. Karena kemarin tuh banyak banget sama Pro 2 kendaraan yang kayak terpaksa harus menepi gitu ya karena mogok dan sebagainya macam. Nah, pasti enggak ada yang mau kan kayak begini. Makanya sebelum turun atau sebelum kamu tuh apa ya berkegiatan, enggak ada salahnya untuk dicek-cek lagi deh tuh. Barangkali ada sesuatu yang luput dari pandangan kita selama ini. Who knows, teman Pro 2. Nah, kalau kayak gitu by the way, ini ada pesan yang masuk nih teman Pro 2. Ada dari Kak Eka Nurfajrina ya, pengen request lagunya Gia Indrawari dengan judulnya 1000 kali. Oke deh kalau kayak gitu, langsung aja kita puterin sekarang teman Pro 2. Dan buat teman-teman Pro 2 yang lainnya yang pengen ngasih info cuaca ataupun ngasih info lalu lintas di sekitar kamu, boleh banget buat kirimin ke WhatsAppnya Pro 2 Pontianak. Nomornya 0811-570-1018, atau bisa juga DM ke Instagram @Pro 2 PNK, atau bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital.

0: ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anywhere, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Eh, kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita nggak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.
3: LN Purwokerto, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Gini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Lah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga. Yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya nggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.

Jam 8 lewat 33 menit teman Pro 2. Masih temenin sama Dipa Revanda di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kalau tadi kita udah update-update informasi perkiraan cuaca nih ya, sekarang aku pengen update informasi lalu lintas. Tadi pagi juga udah ada Bang Teni sih ya, yang ngasih informasi lalu lintas. Kebetulan beliau lagi melintas di arah Jongkat teman Pro 2. Terus kalau aku cek ke CCTV ini ya, pengawas lalu lintas teman Pro 2, kayak di simpang Pajak Ahmad Yani kayaknya offline nih. Mungkin karena tadi malam hujannya lumayan deras ya. Ya mungkin ada kendala sedikit. Terus kita beralih ke Kota Baru, lebih tepatnya di depan SPBU yang kayak pagi hari ini lempeng-lempeng aja nih teman Pro 2, aman-aman aja ya. Terus di simpang Patimura juga terpantau ramai lancar, di Sungai Jawi juga sama sih teman Pro 2 pagi hari ini. Nah, karena mungkin enggak terlalu banyak yang bisa diakses nih ya di pagi hari ini, buat teman-teman Pro 2 nih, mungkin yang ada info lalu lintas di sekitar kamu boleh dong di-share di WA-nya Pro 2 Pontianak. Nomornya 0811-570-1018 atau bisa DM ke Instagramnya @prodopnk. Dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Seperti biasa, Dipa bakalan puterin lagu-lagu yang pastinya enak banget untuk menemani kamu di pagi hari ini. Dan buat kamu semua, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Taukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Nah teman Pro 2, nanti di jam 9 bakalan ada Tos Serba alias Topik Serba ada nih ya. Kita kira-kira bakalan ngomongin apa nih teman Pro 2. Nah kalau kamu penasaran, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
3: Alright, teman Pro 2, kita udah sampai di Toserba alias topik serba ada nih ya. Kayak pagi hari ini aku pengen ngebahas tentang ya masih seputaran nobar-nobar ini ya, teman Pro 2 ya. Jangan pernah gak sih kayak kamu habis begadang nih nobar, tapi paginya itu berasanya badan tuh kayak masih di kasur, tapi kepala sama badan tuh udah di kampus atau di kantor, teman Pro 2. Bisa jadi ini bikin kurang bikin kurang konsentrasi. Nah, konsentrasi menurun karena kurang tidur, terus juga gampang lupa, juga naik turun, bahkan hal kecil aja bisa nge-trigger kamu jadi emosi, teman Pro 2. Makanya kalau misalnya malam nanti kamu mau nobar gitu kan, usahakan siangnya tuh sempat istirahat sebentar, power nap deh minimal kayak 20-30 menit gitu, bisa karena lumayan bisa bantu badan bisa lebih seger, teman Pro 2. Terus kalau misalnya pertandingannya tuh dini hari gitu, subuh gitu, jangan cuma bilang ke temen, eh bangunin ya, karena biasanya dia juga ketiduran, teman Pro 2. Terus kayak lebih aman kita pasang alarm dengan jeda beberapa menit, dan simpan HP tuh gak usah terlalu jauh dari kasur supaya benar-benar bangun gitu. Kalau misal berhasil bangun, nah silakan nonton deh, tapi kalau ternyata tetap ketiduran, berarti memang tubuh kita lagi butuh istirahat, teman Pro 2.
2: RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa autentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet

0: Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

0: RM Bruno Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Alright, masih di Tawa Serba barengan di Parevanda nih, teman Pro 2. Dan kalau tadi kita ngobongin masih seputaran nobar-nobar bola sih, teman Pro 2 ya. Ini sering banget kejadian nih, pulang nobarnya subuh, harusnya itu langsung istirahat. Malah dibablasin, enggak usah tidur. Bahaya sih, teman Pro 2. Karena badan kita juga butuh waktu untuk di-recharge ya. Jadi, usahakan begitu sampai rumah langsung bersih-bersih seperlunya, matikan gadget kalau perlu, ataupun enggak usah main HP, enggak usah scrolling atau lanjut nonton highlight segala macam, teman Pro 2. Karena 1 jam tambahan istirahat itu lebih berharga daripada 1 jam scrolling tapi gak ada tujuannya. Terus emang sih ya, kalau masalah nobar nih serunya pasti punya vibe tersendiri, teman Pro 2. Tapi kadang besoknya itu aktivitas masih tetap harus berjalan. Kalau tahu besok ada rapat penting, ada presentasi, ujian, perjalanan jauh, mungkin kita kayak perlu lebih bijak deh menentukan apakah bakalan ikut nobar sampai selesai atau pulang lebih dahulu atau nonton highlightnya. Ya seru mah, boleh-boleh aja teman Pro 2, tapi jangan sampai besoknya malah kehilangan banyak hal yang harusnya tuh bisa lebih apa ya, mendatangkan peluang positif gitu kan untuk kehidupan kita. Nah selain itu ada juga nih yang sering banget nge-skip sarapan, teman Pro 2, karena kurang tidur apalagi ya, banyak orang

yang milih kayak udah skip deh sarapannya gitu. Padahal tubuh tuh justru butuh energi supaya tetap bisa fokus menjalankan aktivitas. Ya, yang penting ada masuk makanannya, roti, telur, buah atau bubur. Itu juga udah cukup membantu tubuh kita untuk kembali berenergi, teman-teman. Kalau semalam habis begadang, ya pagi ini jangan lupa asupan makanan bergizinya harus dikonsumsi juga, teman-teman.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

0: antara dua pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no.
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan, apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

0: secepatnya.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.
4: Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Gini nih enaknya era digital, tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam, tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah?
0: Iya.
1: Wah, gak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Gak apalah, kan gratis. Gak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya gak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.

0: Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Hai teman berdua, udah hampir jam 10 nih. Kayaknya Dipa Revanda pun harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you banget ya buat yang udah dengerin Dipa dari jam 6 pagi tadi. Nanti habis ini bakalan ada Krismi yang akan menemani kamu di Santai Siang. Dan buat teman-teman Pro 2 semuanya, selalu pastikan stay tune ya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye semuanya.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker, tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda, peduli, beraksi.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tadak bang. Ah, bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa, mau ke masjid. Udah mau maghrib nih, sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah, lanjut bang Wat. Salam ya, sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang, ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya, bang.
0: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non-muslim kan?
1: Betul tuh bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan, ya enggak? Dahlah bang Mat. Nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan, Rob.
1: Ah, sama-sama, bang.

0: Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, Tahun Baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?
1: Elen Brodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, Ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Nggak gitu, Ham. Aku nih nggak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak Gus ya? Jadi gimana Gus? Udah hampir buntu nih Gus, otak aku Gus.
1: Gini ya, Ham. Penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu. Konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis Gus untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman, Ham. Mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA aku udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi, sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Nggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka nggak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kenal limit.
2: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax frizil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka, pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa lima sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekedar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
2: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
1: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Habis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
2: Hei, bikin kerja ya dek, dek.
1: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
2: Boleh gak jurus adik nih?
1: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
2: Makasih usulannya ya dek. Mana anggurnya?
1: Banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
2: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
1: Kilo bang.

0: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidolf. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak sih? Salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas. Biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
3: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak.
0: Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.
4: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.
2: RM Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: You know what?

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari ini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: teman Pro 2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuma kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro 2. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.
1: Era Digital Pontianak, teman terbaik kamu.

Welcome back teman Pradua bareng sama Teh Hijaunya Tulus ngebuka obrolan kita hari ini teman Pradua dari jam ini sampai jam 3 sore nanti. Enggak deng ya, sampai nanti kamu bosan deh dengerin suara aku teman Pradua ya. Aku bakalan nemenin kamu bareng sama Akil teman Pradua, buat kamu yang pengen request juga boleh ya, sambil kita juga bakalan ngasih informasi. Dan di jam 1 sampai jam 2 siang ini kita bakal masuk ke arena 0 derajat di mana kamu bakal dapat informasi seputar dunia olahraga teman Pradua. And pertama teman Pradua bakal ada informasi dari Los Angeles Clippers, Clippers yang merekrut Rui Hachimura dari Los Angeles Lakers dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Jadi kehadirannya ini tuh diharapkan menambah kekuatan tim menghadapi musim baru. Pemain asal Jepang ini membela Los Angeles Lakers selama 3,5 musim teman Pradua. Dan di musim depan, ia tetap bermain di Los Angeles bersama dengan tim berbeda. Jadi for your information ya, Clippers dan juga Hachimura ini udah sepakat di angka 28 juta dolar. Dan Clippers ini mengincar Hachimura yang mencatat 11,5 poin, 3,3 rebound di pertandingan. Musim depan, Clippers ini mengganti para pemain depannya dan termasuk Kawhi Leonard yang akan memperkuat Toronto Raptors, dan Kawhi Dibarter ini dengan Grady Dick dan juga Brandon Ingram, teman Pradua. Nah, forward John Collins juga dikabarkan mencapai kesepakatan dengan Detroit Pistons, sementara untuk forward Bogdanovic menuju Houston Rockets, teman Pradua. Sementara untuk klub sekota mereka, LA Lakers ini juga membuat beberapa perubahan ya. Jadi ada Walker Kessler yang didatangkan dari hasil barter dengan Utah Jazz. Dan sementara untuk DeAndre Ayton terbang ke Washington untuk memperkuat Wizard tahun 2022. Dan ini perubahannya terbesar di Lakers adalah LeBron James yang gak lagi bareng sama Lakers. Buat kamu pecinta olahraga ini pastinya tahu ya teman Pradua ya. And next aku bakal ngasih informasi lagi di ruang dengar kamu, masih seputar olahraga. Jadi jangan kemana-mana ya. Mau tentang Piala Dunia? Gas. Nanti aku bakal puterin juga lagu-lagu yang bikin kamu semangat di siang hari yang cukup cerah ini teman Pradua. Biar makin semangat, aku bakal puterin lagu yang dari India dan juga Indah Kus dengan Malu-malu. Jadi siapa nih di antara kamu yang masih malu-malu?

0: Din, kamu pernah lihat si Rian dah? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu ndak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Ketangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, ndak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget, dan Indonesia udah mencetak

Baik, kami tahun berdua masih sama Akin nemenin kamu. Informasi berikutnya hadir dari Piala Dunia 2026, di mana langkah tim nasional Amerika Serikat atau AS di Piala Dunia 2026 resmi berhenti atau terhenti ya. Jadi bermain di hadapan publik sendiri di Seattle Stadium itu, tim berjuluk The Star and Stripes ini harus nelan pahit ya teman berdua, karena kalah lawan Belgia dengan skor telak 1-4 di laga babak ke-16 besar. Jadi sejak peluit pertama dibunyikan, Belgia ini langsung mengambil inisiatif serangan. Kuat asuhan Setan Merah ini memang membutuhkan, gak butuh waktu lama lagi buat memecahkan kebuntuan. Dan di menit ke-9, Charles de Catalaire berhasil menggetarkan jala gawang Amerika Serikat.

lamungan versi umpan matang dari Nicholas Raskin. Gol cepat tersebut seketika meruntuhkan momentum tuan rumah Teman Pro 2. Jadi sungguh laga yang menarik Teman Pro 2 tadi malam ya. Jadi Teman Pro 2 hasil ini tuh memastikan kepulangan dari tragis tiga negara co-host dari turnamen setelah Meksiko dan Kanada juga harus gugur di fase yang sama. Dan di sisi lain kemenangan ini meyakinkan bahwa Belgia melaju ke babak perempat final bisa untuk menantang raksasa Eropa lainnya yaitu Spanyol Teman Pro 2. Nah, buat kamu sendiri kira-kira di tahun ini Piala Dunia 2026 dukung negara mana? Kayaknya banyak banget yang agak kecewa ya. Ke 8 besar nanti itu banyak negara-negara yang ada yang bilang unpredictable, ada juga yang bilang kalau ya sudah diprediksi juga gitu. Kalau kamu sendiri kira-kira negaranya udah cukup sampai mana nih sekarang? Udah menarik ya kalau kita ngomongin Piala Dunia buat kamu yang suka. Tapi buat yang nggak suka nggak apa-apa, nanti juga ada informasi lain lagi buat kamu ya. Masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

The Miracle of Focus adalah buku yang mengeksplorasi kekuatan fokus dalam mencapai tujuan dan meraih kesuksesan. Buku ini menekankan pentingnya mengalihkan perhatian dari gangguan dan membangun kebiasaan yang mendukung produktivitas. Esensi dari buku ini terletak pada konsep bahwa fokus adalah kunci untuk mencapai pencapaian yang signifikan. Penulis memberikan berbagai strategi praktis untuk membantu pembaca mengidentifikasi tujuan mereka, mengatur prioritas, dan mengatasi tantangan yang muncul. Dengan menerapkan teknik-teknik ini, individu dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam karir maupun hubungan pribadi. Buku ini mengajak pembaca untuk menyadari bahwa dengan fokus yang tepat, mereka dapat mewujudkan impian dan aspirasi mereka, menjadikan perjalanan menuju kesuksesan lebih terarah dan memuaskan.

Ada untuk mu dari Tio Satrio teman Pro 2, sama kayak Pro 2 FM ya. Ada untuk mu selalu teman Pro 2. Ih, siang-siang gini di person gimana rasanya? Teman Pro 2 masih hadir nemenin kamu ya. Masih ngomongin seputar olahraga nih. Jadi agak bersemangat teman Pro 2 ya. Ngomongin soal olahraga, kayaknya emang sekarang tuh lagi demam Piala Dunia. Iya enggak sih teman Pro 2? Kamu juga enggak teman Pro 2? Kamu sangat suka juga demam Piala Dunia enggak? Soalnya kalau ngomongin Piala Dunia ini event 4 tahunan ya. Jadi orang-orang tuh kayak menantikan event ini teman Pro 2. Dan salah satunya ini ada timnas Spanyol yang terus mengukir tinta emas di Piala Dunia 2026. Tepatnya usai menumbangkan Portugal di babak 16 besar. La Roja ini dinobatkan sebagai tim paling susah untuk dibobol dalam ajang Piala Dunia setelah Swiss ya teman Pro 2. Jadi kemenangan atas Portugal 1-0 ini, timnas Spanyol memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia tahun 2026. Selain menyingkirkan Portugal, La Roja ini juga mengukir rekor pertahanan yang belum pernah terjadi dalam sejarah turnamen. Keberhasilan menjaga gawang tetap steril saat menghadapi Portugal membuat Spanyol ini mencatat 600 menit beruntun tanpa kebobolan di putaran final Piala Dunia. Jadi catatan ini nih membuat rekor clean sheet terpanjang sepanjang sejarah kompetisi. Melansir dari data statistik Mr. Sepp, Spanyol kini resmi melampaui rekor sebelumnya yang pernah dipegang oleh Swiss dengan 557 menit tanpa kebobolan. La Roja ini juga melewati torehan Italia yang pernah mencatat 550 menit menjaga gawangnya untuk tetap perawan tahun Pro 2. Jadi rekor ini tuh menunjukkan kekuatan Spanyol bukan hanya terletak pada dominasi penguasaan bola dan juga efektivitas serangan, tapi tim asuhan Luis de la Fuente ini juga tampil sangat solid dalam bertahan sehingga sulit untuk ditembus lawan teman Pro 2. Terakhir kali gawang Spanyol kebobolan itu di putaran final Piala Dunia terjadi pada 1 Desember 2022. Saat itu La Roja kalah 1-2 dari Jepang pada laga terakhir fase grup Piala Dunia Qatar ya. Jadi semenjak pertandingan tersebut, Spanyol belum lagi kebobolan dalam 6 pertandingan Piala Dunia secara beruntun teman Pro 2. Dan rentetan ini juga akhirnya mencapai angka 600 menit setelah berhasil meredam seluruh serangan Portugal di babak 16 besar. Kemenangan atas Portugal ini juga memastikan Lamine Yamal dan juga kolega melangkah ke babak perempat final pada fase 8 besar. Spanyol akan menghadapi pemenang laga Amerika Serikat yaitu kontra dengan Belgia teman Pro 2. Semangat sekali ya. Jangan-jangan salah satunya jagoan kamu negara Spanyol ini ya. Oke, teman Pro 2, langitnya cerah saat ini. Kayaknya langit ini tuh benar-benar mendukung kita buat tetap bersemangat di hari ini teman Pro 2 ya. Masih tanggal 7 Juli juga 2026. Dan kalau langitku ini cukup cerah, kalau langitmu gimana? Langitku sendiri via-nya Anggi Marito hadir di tengah-tengah cuaca yang cukup terik ini. Selamat buat kamu mendengarkan. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan juga. Ada Anggi Marito nih hadir buat kamu. Langitku sendiri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, jadi bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Kamu masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih seputar olahraga juga yang hadir di ruang dengan kamu. Informasi terakhir hadir nih buat kamu yang suka sama Piala Dunia ya. Kayaknya informasi kali ini berbobot Piala Dunianya ya, agak lebih banyak karena memang lagi momentumnya Piala Dunia yang diselenggarakan 4 tahun sekali. Jadi di tengah perjuangan di Piala Dunia tahun 2026 ini, ada satu hal yang gak pernah absen setiap The Three Lions meraih kemenangan tahun Pro 2. Ada lagu Wonderwall, band legendaris Oasis yang kini menjelma menjadi anthem tidak resmi yang selalu dinyanyikan para supporter usai pertandingan. Lagu tersebut mulai identik dengan Inggris sejak fase grup Piala Dunia 2026. Selesai kemenangan atas Kroasia, jadi Wonderwall ini tuh diputar di stadion dan langsung disambut ribuan pendukung yang kompak bernyanyi bersama. Sejak saat itu tahun Pro 2, lagu ciptaan Oasis tersebut terus diputar setiap Inggris meraih kemenangan. Suasananya pun menjadi salah satu pemandangan khas yang mengiringi perjalanan tim asuhan Thomas Tuchel di Piala Dunia tahun ini tahun Pro 2. Sebelum Piala Dunia yang dimulai, FIFA ini meminta setiap negara peserta mengajukan sejumlah lagu yang akan diputar apabila tim mereka menang. Dan Inggris ini mengirim beberapa pilihan lagu, diantaranya ada Sweet Caroline, ada Hey Jude, dan juga Wonderwall. Namun menurut ESPN, Wonderwall ini adalah yang menjadi lagu utama setelah mendapat respon luar biasa dari para pendukungnya. Lagu ini dinilai sangat tepat mengingat Oasis merupakan salah satu band paling ikonik asal Inggris. Kapten Inggris Harry Kane juga mengaku momen ketika para supporter menyanyikan lagu tersebut menjadi salah satu kenangan favoritnya. Baginya lagu ini tuh mencerminkan hubungan emosional yang kuat antara pemain serta pendukung teman Pro 2. Oke, nah nanti akan ada informasi lainnya di ruang dengar kamu masih seputar olahraga ya, tapi di esok hari karena Arena Alo Derajat hadir setiap harinya dari jam 1 sampai jam 2 siang teman Pro 2. Buat kamu yang pengen up to date ya, ngomongin seputar olahraga, langsung aja dengerin Pro 2 FM, nemenin kamu yang lagi di jalan juga, mungkin makan siang juga teman Pro 2 ya. Update juga informasi seputar olahraga hanya di Pro 2 FM di jam 1 sampai jam 2. Oke, aku pamit teman Pro 2 dari ruang dengan kamu. Ngomongin seputar olahraganya kita tutup dulu, dan besok juga bakal hadir lagi. Dan untuk jam 2 sampai jam 3 kita bakal update seputar dunia hiburan tanah air maupun mancanegara. So tetap stay tune, Lioda dengan teganya kau hadir buat kamu. Jangan tega-tega, kasihan. Oke, langsung aja ada Lioda buat kamu teman Pro 2.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupa.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika.

Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?
7: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi, menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya?
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.

0: Pernah dengar narcissistic personality disorder?
1: Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

0: kids.
1: Ellen Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

Besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta fondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila, berbeda-beda, tetap satu jiwa Indonesia.

0: Ibu, ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
1: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
0: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
1: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
0: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
1: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan

0: selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
1: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
2: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
1: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
2: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
1: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
2: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
3: dukung kesetaraan. Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?
1: Oh, Dul. Kau tak lapar ke? Yoklah pergi makan di luar yuk.
2: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji. Nak makan apa gitu nih?
1: Macam biasalah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
2: Alamak. Udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
1: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
2: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya gak terpenuhi gara-gara kau gak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
1: Oh no. Alah, jangan lah. Jadi cuman lah nih. Tak usah makan ya lah kali ya.
2: Enggak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
1: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
2: Cuman kalau kita masak ya. Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
1: Gas lah, pengen gak aku nih belajar masak?
2: Gas!
1: Gas!

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Lagu Ini Abadi menjadi salah satu lagu yang punya makna sangat dalam di album mereka yang bernama Memorandum. Lagu yang bercerita tentang perjuangan hubungan jarak jauh atau kerap disebut LDR, yang penuh makna, pengorbanan, dan juga harapan. Terlepas seberapa jarak jauh LDR, hubungan yang terpisah akan selamanya mempertanyakan kapan waktunya bisa untuk bersama. Ini Abadi adalah sebuah seruan yang mengisyaratkan untuk menerima kondisi pekerjaan yang terkadang memisahkan beberapa orang dalam batasan ruang dan juga jarak. Perpisahan antar kota akan selalu menjadi musuh terbesar di dalam hubungan jarak jauh. Ditambah mengejar mimpi yang berkecukupan atau paling tidak menumbuhkan rasa kepercayaan di dalam hubungan. Dengan demikian, Ini Abadi adalah rangkuman lagu yang tepat untuk menyampaikan perasaan yang selalu menjadi kenangan.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh enggak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pa.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah. Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
3: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi.
4: Wajar kok.
3: Harga tiap tahun pasti naik.
2: Terus kita nggak jadi liburan dong?
3: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
2: Gimana caranya?
3: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet pun.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aku masih mereka.
2: Single Redup lahir dari pengamatan Flas sebagai pencipta terkait kondisi hubungan kekasih yang mengalami ketidakpastian antara berakhir atau diteruskan. Cerita lagu ini diambil dari kondisi orang-orang yang sedang berjuang mendapatkan cintanya, akan tetapi orang yang sedang didekati seperti tidak memberi kepastian apakah hubungannya akan berlanjut atau tidak. Sementara di sisi lain, ada pihak yang sangat berharap untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Beranggotakan Inka sebagai vokalis, Felix sebagai piano, dan Flash sebagai gitaris, di tahun 2024 ini kembali merilis sebuah single baru berjudul Redup. Single tersebut nantinya akan menjadi pembuka album pertama Suara Tamasya di ranah musik tanah air. Sementara, konsep musik Redup masih tetap berada di rel pop dan dengan lirik yang sederhana namun terkesan sangat dalam. Bedanya, di single ini, Suara Tamasya yang biasanya hadir dengan musik yang ceria, kali ini lebih mellow namun tidak meninggalkan ciri khas mereka.

0: setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung berenang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama. Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang tampak sepele. Kita cenderung membesar-besarkan masalah kecil, membuatnya terasa lebih berat daripada yang sebenarnya. Dalam bukunya, Carson mengajak pembaca untuk mengubah cara pandang terhadap masalah yang dihadapi, sehingga kita dapat mengelola stres dengan lebih baik. Carson juga menyoroti bagaimana mengurangi stres yang sangat penting bagi kesejahteraan kita. Ketika kita tidak membesar-besarkan masalah kecil, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Mengalihkan perhatian dari hal-hal sepele memberikan kita ruang untuk menikmati momen-momen berharga dan berinteraksi dengan orang yang terkasih. Menjaga keseimbangan emosi juga menjadi fokus utama Carson. Dalam menghadapi tantangan, penting untuk tetap tenang dan tidak membiarkan emosi negatif menguasai pikiran. Dengan pendekatan yang lebih tenang, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari konflik yang tidak perlu. Buku ini juga menawarkan berbagai praktik sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari teknik relaksasi hingga cara untuk mengubah pola pikir, Carson memberikan panduan praktis yang dapat diikuti oleh siapa saja. Dengan konsistensi dalam praktik ini, kami dapat mengembangkan kebiasaan positif yang mendukung kehidupan yang lebih bahagia. Richard Carson mengingatkan, jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Panduan berharga untuk hidup yang lebih santai dengan mengubah cara kita melihat masalah. Kita juga bisa mengurangi stres dan menemukan kebahagiaan dalam setiap momen.

0: aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi, itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.
2: Teman Prodo, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita enggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya. Tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.
2: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Welcome back teman produa, masih nemenin kamu bareng sama Akil sampai jam 7 nanti teman produa ya. Karena di jam 7 sampai jam 8 kita bakal dengerin MLC, ada musik live chat yang langsung kita ikuti dari Produa Jakarta. Di sana tuh bakal ada narasumber atau bintang tamu yang bakal hadir, dan juga biasanya sih ngeluarin single baru, ngeluarin album baru, atau ada project barunya mereka. Tapi nanti siapa artisnya kita bakalan stay tune terus ya di Produa FM teman Produa. Dan aku juga ngasih informasi buat kamu nih, buat para pecinta K-pop, nanti aku bakal ceritain ya, ngasih info buat teman Produa yang mungkin lagi di jalan, lagi kena macet nih. Aku bakal ngasih info salah satu K-pop yang ada di sana nanti seperti apa? Cekidot.

Oke, tahun lalu ada Jeonghan dan juga Joshua Seventeen yang dikonfirmasi tengah mempersiapkan unit baru yang ditargetkan debut pada Oktober mendatang. Jadi kabar ini tuh muncul setelah laporan media lokal Korea Selatan menyebut bahwa keduanya akan membentuk unit duo terbaru dari grup tersebut. Pledis Entertainment kemudian membenarkan persiapan tersebut melalui pernyataan kepada Dispatch tanpa mengungkapkan rincian konsep maupun jadwal perilisannya. Agensinya itu menyatakan bahwa Jeonghan ini dan juga Joshua sedang menyiapkan debut unit dengan target peluncuran di tahun ini, tepatnya di bulan Oktober. Dan unit Jeonghan dan juga Joshua ini akan menjadi duo berikutnya yang diperkenalkan oleh Seventeen setelah sejumlah unit beranggotakan dua personil sebelumnya. Dan sebelumnya ini juga grup tersebut telah menghadirkan JXY. Ada juga beberapa VX-nya juga ada teman Pro 2 sebagai project unit khusus. Jadi buat kamu yang kayaknya pecinta Korea banget apalagi Seventeen, ini juga VX-nya juga menjadi unit duo yang mempertemukan antara Vernon dan juga The Egg. Nah, kalau kamu pencintanya Korea pasti paham banget nih. Jadi variasi ini tuh bakal menambah lagi aktivitas individual dari masing-masing anggota Seventeen teman Pro 2. Jadi kehadiran unit-unit ini memperluas karya grup melalui perpaduan karakter musikal yang berbeda dari setiap pasangan anggotanya sendiri teman Pro 2. Jadi debut ini pun menandai aktivitasnya Jeonghan setelah menyelesaikan kewajiban militernya di akhir Juni lalu. Jeonghan ini juga resmi menyelesaikan masa tugas setelah menjadi anggota pertama Seventeen yang sudah menjalani wajib militer pada Kamis 25 Juni 2026 lalu ya. Jadi sebelumnya juga sedangkan untuk Jeonghan ini mulai masa wajib militernya itu di bulan September 2024 dan sempat menghentikan sebagian kegiatan grupnya. Jadi ini belum memastikan juga nih Pledis Entertainment informasinya seperti apa mengenai nama unitnya, album ataupun format promosi duo tersebut. Jadi buat kamu pecinta Seventeen, iya kayaknya suka banget ya kalau ada yang digabung gitu ya. Jadi dua unit yang kayaknya malah makin menarik untuk kita ikutin perkembangan dari artis itu. Oke deh, langsung aja yuk. Rock with you dari Seventeen hadir buat kamu teman Pro 2.

0: gak sih kamu merasa lelah tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Atau merasa sedih tapi dipaksa lingkungan untuk selalu terlihat kuat? Nah, Bagas Ali Prasetyo atau yang kita kenal sebagai Hello Bagas membawa kegelisahan itu ke dalam karyanya. Nanti juga sembuh sendiri. Karya paling personal yang lahir dari curhatan ribuan pengikutnya dan pengalaman pribadinya sendiri. Bagas merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret. Sebelumnya, ia juga sudah menerbitkan beberapa buku lain, seperti Night Talk Before Go to Sleep, Kita dan Waktu, hingga Cerita Kapal Kertas. Di buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, kamu tidak diberi motivasi untuk cepat bangkit, tapi justru memaksamu untuk langsung bahagia. Di buku ini, kamu akan menemukan kalimat-kalimat sederhana yang dalam, seperti, kamu apa kabar hari ini? Jawab yang jujur ya. Membaca buku ini rasanya seperti sedang ngobrol pelan dengan diri sendiri. Bagas tidak sedang menggurui, ia hanya hadir untuk menemani. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan nasihat, tapi perasaan bahwa kita didengarkan. Tapi ingat, buku ini mungkin bukan untuk semua orang. Kalau kamu mencari ledakan motivasi untuk langsung lari, kamu gak akan menemukannya di sini. Buku ini justru membenarkan rasa sedihmu, bukan berusaha menghilangkannya. Untuk kamu yang sedang di titik terendah dan merasa sendirian, pelan-pelan saja. Buku ini mengingatkan bahwa sembuh itu sebuah proses. Satu hari ke hari berikutnya, sampai akhirnya, nanti kita juga akan sembuh sendiri.
1: Oi Ji, diam-diam aja nih, lagi ngelamunin apa sih?
2: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih, sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
1: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji, tapi...
2: Tapi apa Dul?
1: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga, karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
2: Oh gitu Dul, wah bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
1: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
2: Wih mantap ya Dul, ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
1: Wih jelas lah Abdul nih.

Oke, teman berdua masih temenin kamu ya di sore ceria. Di mana kamu mungkin lagi di jalan ya. Kayaknya kalau kamu lagi di jalan atau di luar, lihat dong panas terik matahari sesemangat itu di sore hari ini, teman berdua. Semoga menemani hari kamu yang juga tetap semangat ya. Dan juga aku mau ngasih informasi buat kamu nih, teman berdua, bahwa ada lagu yang baru ngeluarin single ya. Maksudnya ada satu musisi ya, lebih tepatnya ya. Jadi ada Hope. Ini nih unit musik pop rock asal kota Pontianak, Kalimantan Barat, yang resmi melepas single ketiganya yang bertajuk dengan Home, teman berdua, di hari Selasa hari ini ya, 7 Juli 2026. Nah, single terbarunya ini juga akan menjadi bagian dari EP mini album yang saat ini sedang dalam proses pengerjaan. Nah, diketahui bahwa sempat tertunda sekian lama dengan jarak waktu yang cukup jauh ya dari lagu pertama, yaitu tercernanya masa tahun 2022. Ada juga lagu Timur di tahun 2024, dan akhirnya Home ini menjadi lagu berbahasa Inggris pertama yang mereka rilis, teman pro 2. Sebelumnya lagu baru tersebut juga pernah ditampilkan langsung secara perdana lewat showcase-nya Kongsi Panggung Volume 2 di Kerja Kopi pada 8 Mei 2025 lalu. Jadi lagu bernuansa alternatif rock ini merupakan representasi dari sebuah rumah yang selalu diharapkan setiap anggotanya. Mewakili setiap kerinduan yang dipisahkan oleh jarak dan juga waktu, sekaligus menggambarkan juga tempat di mana segala hal terasa nyaman, teman berdua. Menurut vokalis Hope, sekaligus penulis lagu, yaitu Gali, semua dari kita itu butuh tempat untuk pulang. So deep, teman berdua ya. Buat kamu yang suka sama Hope ini juga, sepertinya Hope, kamu bisa langsung aja cek di @hop.themusic di Instagramnya mereka ya. Update informasinya seputar musisi karya lokal tanah air, teman pro 2, termasuk di Pontianak, kayaknya perlu kita langsung dukung bersama, teman pro 2 ya, biar semakin semangat musisi kita juga dengan lagu-lagu yang dikembangkan dan juga karya-karyanya yang patut kita apresiasi tentunya ya. Oke, teman pro 2, nanti aku bakal hadir lagi di ruang dengan kamu, masih dengar ragam informasi lainnya, masih di sore ceria di Ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasinya seputar anak muda, teman pro 2. Oke, kita bakal puterin juga lagunya Tercerna Masa. Ini lagu dari Hope yang memang mungkin bisa kamu kenang juga. Ini Tercerna Masa ini keluar di tahun 2022 singkatnya ya. Seperti apa? Check it out.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.

Welcome back tim Pro 2, masih nemenin kamu di 101,8 FM Pro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu ya. Tentunya kalau kamu pengen dengerin Pro 2 FM gak cuma di radio aja, tapi kamu juga bisa dengerin lewat rri.co.id. Di streamingnya kita, pilih aja Pontianak terus pilih Pro 2. Atau kalau kamu pengen dengerin kita kapanpun dan dimanapun, ya kamu juga bisa langsung aja dengerin lewat RRI Digital. Download aplikasinya sekarang juga lewat App Store atau Play Store, teman Pro 2. And next, aku bakal ngasih pilihan buat kamu karena kita masuk di jam 5 sampai jam 6 sore, dimana kita bakal ngomongin seputar pilihan paling receh. Aku bakal ngasih pilihan sama kamu, teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 FM, yang lagi macet nih, mending gabung yuk bareng kita di Pro 2 FM. Kamu pilih tim yang mana nih? Pilih tim ngechat atau ngetelepon orang, teman Pro 2. Nah, coba nih angkat tangan siapa aja di sini yang kalau kamu ternyata handphonenya berdering nih, malah panik. Padahal belum tentu teleponnya penting. Nah, lucunya juga nih, banyak banget anak muda sekarang tuh yang lebih nyaman balas chat panjang-panjang daripada ngobrol 5 menit lewat telepon. Nah, kalau sore kayak gini tuh enaknya ngobrol santai aja. Jadi langsung aja kirim jawaban kamu ke WhatsApp kita di 08115701018. Dan jangan lupa kasih alasannya nih. Bisa jadi alasan kamu sama nih sama teman Pro 2 yang lain. Nah, kalau kamu sendiri tim mana nih? Tim chat atau tim telepon? Nanti langsung ditunggu aja jawabannya. Langsung kamu kirim WhatsApp kita ya, 08115701018, atau DM kita di @pro2pnk. Oke deh teman Pro 2, yang penting gimana pun kamu chat atau telepon, yang pasti harus nge-treat dengan baik ya. Kayak lagunya Shawn Mendes nih.

Oke, nomor 2, kalau kamu sendiri udah kebayang belum kira-kira tim mana nih ya? Ada yang tim chat atau juga ada yang tim telepon? Kenapa tiba-tiba agak kepikiran ya tim chat atau tim telepon? Karena menurutku dulu tuh kayaknya orang lebih penting telepon ya. Karena telepon itu artinya urgent, artinya sangat apa ya, simple, ringkas daripada ketemu dengan telepon ya. Tapi makin kesini makin berbeda sama pro 2. Karena ternyata beberapa generasi zaman now entah itu milenial ataupun juga Gen Z atau mungkin Gen Alpha ya teman pro 2, ini ngerasa chat itu lebih simpel teman pro 2. Gak perlu banyak basa-basi, gak perlu banyak lagi yang perlu dibicarain, gak perlu energi khusus gitu ya. Tapi dengan chat aja udah cukup teman pro 2. Nah, kalau kamu buat tim chat, biasanya tuh alasannya sederhana. Karena chat itu tuh bisa dibalas saat sempat, jadi gak harus langsung ditelepon dan gak harus langsung dijawab teman pro 2. Terus, ini juga paling penting nih, katanya sih bisa mikir dulu sebelum ngetik, apalagi buat beberapa chat yang penting misalnya. Kalau typo juga tinggal diedit atau kirim lagi. Beda kalau kamu gak mau langsung. Kalau kamu nyakitin tuh langsung kena ke hatinya si pendengar gitu. Ya gak sih teman pro 2? Sedangkan kalau misalnya ngechat, kita tuh bisa lihat lagi, baca lagi, baru kita kirim. Nah, bahkan nih ada juga yang lebih berani ngomong lewat chat daripada langsung. Jadi pertanyaannya, kalau kamu sendiri pernah gak sih teman pro 2 gara-gara chat malah jadi salah paham? Ada juga kan, ini kayak plus minus gitu loh teman-teman berdua. Ada yang tim chat dengan alasannya, dan juga ada tim telepon dengan alasannya. Nah, kalau misalnya tim telepon, biasanya nih, kalau tim telepon ini biasanya punya alasannya tuh lain. Menurut mereka si tim telepon ini, telepon adalah komunikasi yang lebih efektif, lebih cepat, dan gak perlu harus nunggu balasan online tapi gak balas gitu ya. Siapa nih diantara kamu yang kayak gitu? Biasanya kok dia online tapi gak balas sih gitu. Nada suara juga bisa bikin tahu nih seseorang tuh lagi bercanda kah, lagi sedih, lagi capek, atau lagi serius. Nah, kadang satu telepon 5 menit ini lebih jelas daripada chat selama 1 jam. Iya gak sih? Lebih simple gitu.

itu loh, lebih enaknya tuh nelfon aja deh biar cepet gitu. Terus juga kalau kamu sendiri kira-kira masih sering gak nelfon orang tua mungkin, ataupun teman kamu, atau curhat lewat telepon, biasanya tuh lebih simpel kayak gitu. Kadang tuh seseorang tuh bisa nyampein hal yang gak pernah tertulis di chat, hanya lewat telepon. Jadi kalau kamu sendiri tim apa nih? Tim telepon atau tim chat?

Oke, nomor 2 lagu Meow dari Meow ini memang bikin semangat banget di sore hari teman kamu ya. Nemenin kamu di sore hari menjelang maghrib teman pro 2. Mungkin ada yang kena macet, ada yang juga lagi pusing ya. Udah satu harian beraktivitas teman pro 2 dengerin pro 2 FM bisa bikin kamu semangat ya. Bisa sharing juga teman pro 2 dan jangan lupa juga nanti di jam 9 sampai jam 11 malam teman pro 2 kalau pengen di talk boleh banget ya. Hadir setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam di talk ngomongin sesuatu yang memang nanti diangkat temanya sama si penyiarnya. Jadi kalau kamu misalnya lagi pengen curhat boleh banget tuh di jam 9 malam ya. Dan kalau kamu misalnya lagi dengerin via radio ataupun radionya pakai frekuensi, kamu juga bisa dengerin kita lewat RRI Digital dan juga RRI.co.id. Sambil kamu ngajain tugas lewat laptopnya kamu, kamu bisa juga buka di www.rri.co.id tema berdua. Kita lagi ngomongin polling receh seputar temanya itu kamu pilih tim telepon atau tim celeb, tim chat teman berdua. Banyak banget kalau misalnya anak muda sekarang kayaknya gak bisa ngangkat telepon tapi di chat tuh aktif. Kamu ngerasain kayak gitu juga gak kayak aku? Aku ngerasain juga momen-momen dimana ngechat seseorang tuh dibalas tapi kalau telepon gak diangkat. Kayak aduh sorry kill lagi mager gitu ya, atau lagi gak mood banget ngangkat telepon orang gitu. Itu tuh ada banget yang kayak gitu teman berdua. Tapi ada juga tipe yang kalau di chat tuh lama balesnya tapi kalau telepon tuh langsung diangkat, iya gak? Jadi kalau kamu sendiri pernah juga gak ngerasa lagi santai tiba-tiba HP kamu bunyi, terus reaksi pertama nih bukan ngangkat langsung teleponnya tapi malah mikir, aduh ini ngapain ya nelfon, ada apa ya atau ada masalah apa ya? Padahal dulu telepon tuh adalah hal yang biasa. Tapi kenapa sekarang tuh banyak banget anak muda yang agak ngerasa takut kalau nerima telepon? Ataukah mungkin telepon ini adalah bagian dari kayak aduh urgent nih, jadinya takutnya momen kamu lagi nonton Dracin atau lagi nanggung main Mobile Legend gitu ya, atau lagi gaming atau apapun itu yang kamu lagi lakuin pasti keganggu gara-gara telepon itu, yang nantinya juga aduh bisa kok nanti dibalas via chat aja gitu. Kalau kamu sendiri nih tim apa teman peran 2 ya, boleh banget kamu langsung gabung di 08 11 570 1018 teman peran 2. Aku juga mau sharing sama kamu teman pro 2, ada juga nih yang kalau ngechat misalnya nih, pokoknya kamu pernah gak gitu ya kalau notifikasinya muncul dari orang yang ditunggu rasanya tuh bakal beda dan langsung senyum sendiri teman pro 2. Nah sebaliknya nih kalau yang muncul cuma oke atau emot jempol doang, kamu langsung overthinking kayak aduh. Pernah gak kamu ngalamin kayak gitu? Tapi kalau misalnya kamu ngerasa di chat sama si dia terus kamu kayak masih ragu-ragu, iya tunggu apa lagi gak sih? Kayak tunggu apa lagi ngomong sama dia, chat langsung aja si dianya dan katain apa yang kamu rasain sama berdua kalau memungkinkan ya. Jangan pula itu orang lain yang udah punya pasangannya, gak boleh kalau itu mah ya. Tunggu apa lagi Nyoman Paul.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

Oke deh, Tampra 2, udah siap belum? Kayaknya aku harus tutup perjumpaan aku bareng kamu juga nih, Tampra 2. Sorry banget dan thank you banget udah gabung tadi ya. Ada yang beberapa pengen tim chat aja, kan lebih simple katanya. Ada juga yang bilang tim telepon lah kak, karena biar lebih real dan lebih clear kalau ngomong apa-apa. Pokoknya apapun jawaban kamu, ya balik lagi ya. Yang penting tepat ya, momennya tepat, waktunya pas juga. Yang pasti setiap alasan yang kita lakukan itu pasti ada alasan yang kuat juga di balik itu semua, Tampra 2. Oke deh, aku bakal nutup perjumpaan aku bareng kamu di paling receh kita kali ini. Thank you banget Tampra 2 yang udah gabung dan udah dengerin dari tadi ya, Tampra 2. Dan nanti kita juga bakal putarkan kumandang azan zuhur. Oh, zuhur udah lewat Tampra 2 ya. Asar juga udah lewat. Azan maghrib lebih tepatnya untuk kota Pontianak dan sekitarnya di pukul 17:54 untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Dan kita juga akan putarkan beberapa lagu bernuansa islami buat kamu teman Pro 2 di ruang dengar kamu sambil menemani waktu kamu dari sore menjelang maghrib teman Pro 2 ya. So thank you banget buat kamu yang udah dengerin lagi kita, nanti kita bakal balik lagi juga teman Pro 2 di jam 6 sore sampai jam 7 malam kita bakal ngobrolin seputar budaya. Beberapa informasi hadir di ruang dengar kamu, menemani hari kamu juga dan menemani waktu kamu yang mungkin lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Oke deh, nanti aku bakal balik lagi, jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim, disahihkan oleh Al

Esensi Buku Pro 2. Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri karya Henry Manampiring yang memperkenalkan ajaran filsafat Yunani Romawi kuno, Stoikisme, sebagai panduan praktis untuk mencapai ketenangan batin dan mental yang tangguh atau anti-baper. Filosofi ini menekankan penggunaan rasionalitas, pengendalian emosi negatif, dan fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan. Filosofi Teras memang berisikan ajaran filsafat, tetapi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis terkesan santai dan tidak memberatkan pembaca karena disampaikan dengan cara yang mudah dipahami. Ilustrasi yang ditampilkan juga sangat menarik. Selain itu, isi buku ini juga didapatkan dari data survei, psikiatri, bahkan wawancara dengan praktisi media sosial. Dengan begitu, buku ini berisikan hal-hal yang memang dialami oleh generasi milenial saat ini. Di dalam buku ini sangat memperhatikan hubungan antar manusia. Ketika berkehidupan sosial, ada aja orang yang menyebalkan, bahkan terkadang dapat membuat kita tersinggung. Terlebih lagi, saat ini kita hidup melekat dengan media sosial yang dapat menjadi tempat orang untuk berkomentar negatif atas hidup orang lain. So, buku ini mengingatkan kita bahwa bisa aja orang-orang bersikap menyebalkan karena mereka gak tahu, bukan karena disengaja. Jadi, saat kita merasa tersinggung oleh perkataan atau perbuatan orang lain, itu mungkin aja kita yang terlalu baper. Ini mengingatkan bahwa kita sebenarnya dapat mengendalikan persepsi atau pikiran kita sendiri.

0: kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita. Bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

Indonesia dan disambut Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Kedatangan ini juga disambut dengan upacara kenegaraan serta tarian enggang asal Kalimantan Timur, Taman Pro 2. Jadi Presiden Lukashenko ini tiba di Istana Merdeka di hari Kamis ya, pada 2 Juli lalu, Taman Pro 2. Dan ini tuh proses penyambutannya tuh berlangsung sejak rombongan Presiden Lukashenko ini masuk ke gerbang Istana Merdeka dan juga diiringi oleh pasukan berkuda serta pengawal bermotor atau patwal. Ini juga disambut tarian tradisional dari suku Dayak Kenya yang merupakan simbol penghormatan penyambutan tamu. Setelah bertemu langsung dengan Presiden Prabowo, keduanya langsung berjabatan tangan dan juga berpelukan akrab Taman Pro 2. Dan ini juga proses penyambutannya ini dilanjutkan dengan upacara dan juga diperdengarkannya lagu kebangsaan dari Belarus ya, Taman Pro 2. Serta juga ada lagu kebangsaan Indonesia pastinya. Nah, setelah pas upacara, kedua kepala negara ini melakukan inspeksi pasukan kehormatan dengan mengelilingi halaman istana. Jadi Taman Pro 2, kamu tahu gak sih kalau tarian enggang ini atau biasa juga dikenal dengan nama tari Kancet Lasan merupakan tarian tradisional khas suku Dayak Kenya di Kalimantan Timur. Jadi tarian ini tuh diciptain sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang yang diyakini berasal dari langit dan turun ke bumi menyerupai burung enggang. Untuk simbolisme dan juga maknanya sendiri, kalau untuk burung enggang merupakan lambang pemersatu suku Dayak Kenya dan juga simbol perdamaian. Setiap bagian tubuh burung ini juga memiliki makna simbol tersendiri. Dari mulai sayapnya yang tebal ini menggambarkan sosok pemimpin yang melindungi masyarakatnya. Dan untuk suara melambangkan suara pemimpin yang selalu didengar oleh rakyat. Dan ekornya yang panjang merupakan simbol dari kemakmuran bagi masyarakat. Jadi, melalui tarian ini, masyarakat Dayak ini merefleksikan sifat-sifat burung enggang, yaitu berani, jujur, dan juga rendah hati, Taman Pro 2. Jadi pada awalnya, tarian enggang ini bersifat sakral dan juga ditarikan dalam upacara adat ataupun ritual untuk memohon kemakmuran kepada nenek moyang. Namun, seiring berjalannya waktu, fungsinya ini berkembang menjadi tarian hiburan yang dipentaskan pada pesta panen padi, acara ulang tahun, dan juga penyambutan desa, penyambutan tamu Taman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya nanti ada acara ulang tahun di desa atau di kecamatan atau kelurahan dan juga pernikahan, tuh biasanya tarian enggang ini tuh bisa dilakukan Taman Pro 2. Nah, jadi ada fungsi sakral dan juga ritualnya, ada juga fungsi hiburan dan juga sarana sosial, dan juga ada simbol pemersatu dan perdamaian Taman Pro 2. Buat kamu yang belum tahu, tarian ini tuh biasanya tuh berkelompok ya, dari mulai 12 sampai 20 orang. Nah, kalau untuk lapangan terbuka itu bisa lebih ramai lagi, sekitar 22 sampai 30 orang gitu lah Taman Pro 2. Dan penampilan tari enggang ini biasanya berdurasi selama 5 sampai 7 menit. Nah, buat kamu yang memang hobi menari, boleh tuh kita juga lirik ya tari enggang asal Kalimantan kita tercinta. Oke, Taman Pro 2, nanti aku bakal lagi nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kamu masih bersama kita di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ada It's Only Me dari Caleb G yang bakal hadir nemenin kamu di sore hari ini.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

Heart dari Phil Collins, teman pro dua. Kalau kamu ngerasa jadi kayak you will be in my heart, kayak aduh, kamu ngerasa so sweet banget gak sih kalau kamu digituin sama orang ya. Siapa sih yang gak pengen nyanyiin lagu ini, teman pro dua? Kayak semuanya tuh pengen ya. Berasa tuh aku tuh ada di banget di hati kamu gitu. And next aku juga bakal ngasih informasi buat kamu juga, teman pro 2 yang ngerasa kayak lagi butuh informasi banget soal apa ya, lebih ke budaya ya. Tapi ini juga film juga, teman pro 2. Jadi ada salah satu film Fofo sebutannya ya, yang siap tayang, dan ini tuh hadirkan komedi si berbalut budaya Madura, teman pro 2. Jadi buat kamu tuh yang belum tahu, ada Skak Studio bersama Cinemart menghadirkan Fofo. Ini film berbudaya Madura pertama di Indonesia yang mengusung genrenya tuh komedi tapi saintifik juga. Ini tuh disutradarai oleh Bayu Skak, dan film ini dijadwalkan bakal tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal 9 Juli 2026 atau di hari Kamis ya. Jadi buat kamu yang hari Kamis ini sampai nanti weekend mungkin ya ada waktu pengen nonton, penasaran seperti apa. Jadi Fofo ini tuh memadukan humornya khas Bayu Skak dengan kisah keluarga yang hangat tentunya. Dan di balik komedinya ini, film ini tuh ngangkat cerita seorang anak yang pengen bahagiain ibunya dengan mewujudkan impiannya menunaikan untuk ibadah haji, teman berdua. Sungguh mulia ya. Jadi keunikan film ini tuh terletak pada perpaduan budaya lokal dengan unsur fiksi ilmiah. Cerita ini bermula ketika sebuah UFO jatuh di Madura, dan sosok alien itu tuh justru membantu sebuah keluarga menghadapi kesulitan ekonomi. Meski sekitar 70% dialog menggunakan bahasa Madura, Fofo ini tetap dirancang agar mudah dinikmati oleh penonton dari berbagai daerah. Ceritanya mengusung tema universal tentang kasih sayang keluarga, tentang pengorbanan, dan juga hubungan antara anak dengan ibunya. Bayu Skak juga mengatakan bahwa Fofo ini juga menjadi tantangan baru ya dalam perjalanan karirnya sebagai sineas. Dan setelah dikenal lewat film-film horror komedi, kali ini ia juga ingin mengeksplorasi genre yang berbeda dengan tetap mengangkat budaya lokal, katanya. Jadi produser eksekutif David Suwarto ini menilai ide yang dibawa Bayu Skak ini menawarkan sesuatu yang lebih segar bagi perfilman Indonesia. Menurutnya, Fofo bukan hanya menghibur lewat komedi yang ringan, tapi juga menghadirkan cerita yang menyentuh, teman pro 2. Film ini menandai debut Tretan Muslim sebagai pemeran utama loh, dan berbeda dari citranya sebagai komedian. Kali ini ia juga dituntut membawa karakter yang lebih serius dengan drama emosional. Jadi chemistry antara Tretan Muslim dan juga Siti Kam yang memerankan sang ibu menjadi salah satu kekuatan utama film ini. Menariknya nih, teman-teman berdua, ini tuh merupakan film debut Siti Kam di usia 63 tahun. Untuk menghadirkan nuansa yang otentik, tim produksi juga menggelar proses open casting yang diikuti sekitar 2.500 peserta. Dan hasilnya, hampir 90% pemain yang terlibat ini berasal atau memiliki darah dari Madura, teman pro 2. Dan bukan cuma itu aja, Fofo juga melibatkan studio animasi lokal asal Surabaya, Home Pimpa, dalam menggarap karakter alien. Dan sekitar 120 animator turut berkontribusi dalam proses produksi, menunjukkan kemampuan animator lokal di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau AI, teman pro 2. Nah, teman pro 2, jadi buat kamu yang penasaran, ada juga David Suwarto sebagai produser eksekutif, dan ini juga acara filmnya ini gitu ya, diproduseri juga oleh Bayu Skak dan juga Ricky Erstiawan. Jadi melalui perpaduan komedi, drama keluarga, budaya Madura, dan juga sentuhan fiksi ilmiah, Fofo ini diharapkan menghadirkan warna baru bagi perfilman Indonesia dan juga bisa membuka ruang bagi eksplorasi genre komedi dan juga ilmiah di masa mendatang, teman pro 2. Jadi fiksi ilmiah juga ini bisa, teman pro 2, kamu tonton ya. Seperti apa, nanti kamu langsung tonton aja tanggal 9 Juli 2026.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
2: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
1: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
2: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
1: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
2: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
1: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
2: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

Welcome to Mampro 2, informasi terakhir hadir di ruang dengan kamu. Masih ngomongin seputar budaya juga. Dinyatanya kacar, informasi ini juga menjadi informasi terakhir di ruang dengan kamu. Mampro 2, so thank you banget yang udah gabung dari tadi, nemenin sama Akil Mampro 2 ya. Mungkin kamu lagi macet, lagi ngadepin situasi yang juga gak enak hari ini, tetap tersenyum dan tetap bahagia Mampro 2 ya. Jadi buat kamu yang mungkin lagi di jalan, tetap semangat menghadapi hari-hari kamu. Informasi terakhir tentang produk ini dari Kementerian Kebudayaan mempercepat penetapan cagar budaya nasional untuk memperkuat pelindungan warisan budaya Indonesia. Jadi langkah ini tuh dilakukan untuk melalui peningkatan jumlah penetapan dalam 1 tahun. Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan juga Tradisi Kementerian Kebudayaan, Restu Gunawan ini mengatakan bahwa percepatan penetapan ini dilakukan karena banyak usulan daerah. Jadi menurutnya, pemerintah kini melakukan penetapan cagar budaya nasional beberapa kali dalam setahun. Dan saat ini, menurut beliau, Kementerian Kebudayaan juga menargetkan program ini dapat berlangsung 3 hingga 4 kali. Program ini direncananya akan dilaksanakan dalam setahun dan akan terus berproses secara berkelanjutan. Beliau juga menjelaskan jumlah tersebut terus bertambah seiring proses penilaian berjalan. Pemerintah juga mempercepat penataan dan juga inventarisasi objek budaya. Dan menurutnya juga kementerian telah melakukan pendataan di Keraton Surakarta ya. Jadi pendataan ini mencakup pusaka, manuskrip dan juga berbagai koleksi budaya lainnya, teman Pro 2. Pemerintah juga optimis target nasional dapat tercapai tahun ini. Dan percepatan ini juga dilakukan untuk memperkuat pelindungan warisan budaya Indonesia, teman Pro 2. Dan informasi ini dilansir dari laman rri.co.id. Oke, teman Pro 2, informasi ini menjadi penutup perjumpaan aku bareng kamu. So thank you banget, ini lagunya Fabio Alser dengan Aku Berjanji ya. Jadi janji juga deh ya, ke kemana-mana ya. Sampai jam 12 malam teman Pro 2, buat kamu yang pengen dengerin Pro 2 FM bisa dengerin terus ya. Dan juga buat kamu yang pengen gak lewat radio bisa juga lewat RRI Digital dan juga streamingnya di rri.co.id. Akhir pamit teman Pro 2, nanti juga bakal ada MLC yang bakal hadir di ruang dengar kamu di jam 7 sampai jam 8 malam teman Pro 2. Dan ini juga bakal menghadirkan Usi yang bakal ngeluarin single baru kayaknya ya. Single barunya seperti apa nanti kita bakal ikuti bersama teman Pro 2 ya di jam 7 sampai jam 8. Dan terakhir ada lagunya Paul Parto Hub buat teman Pro 2 yang mau ngasih pesan bahwa I love you gitu ya. Iya. So thank you banget teman Pro 2 dan selamat menjalani hari kamu di malam hari ini dan thank you, bye bye. Akhil pamit.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

0: selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
1: Teman Pro 2, kita ketemu lagi sekarang di hari apa ini?
0: Hari Selasa dong.
1: Hari Selasa.
0: Betul, jadi gimana? Udah check out keranjangnya?
1: Aduh, 77 ya, pas banget gitu ya. Jadi ada gratis ongkir biasanya.
0: Biasanya gitu kan.
1: Nggak banyak kok, banyak kok, iya tadi gue lihat. Tapi gue belum check out apa-apa sih.
0: Iya sih, kita di indeks ekonomi ya, kita harus bijak mengeluarkan duit.
1: Meskipun gue pengen beli kamera. Ya doain aja lah ya, semoga rezekinya lancar-lancar ya.
0: Amin ya.
1: Tapi kalau ngomongin soal hari yang baik ini, pastinya kita kedatangan juga tamu yang spesial di 77 ini ya.
0: Betul sekali ya. Kita hari ini seperti biasa akan mengobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single lagi nih ya.
1: Tapi setelah
0: udah
1: 2019
0: lama,
1: terakhir
0: 2019, yeah. Bener.
1: Dan ini sebenarnya mungkin teman Pro 2 taunya dari dia main sinetron.
0: Bener.
1: Atau enggak dia main film.
0: Betul.
1: Atau mungkin kamu follow di Instagram juga bisa kali.
0: Nah, bener. Lama-lama hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Usi Sulistiyawati. Asik banget nih teman Pro 2. Jadi siapin deh pertanyaannya buat kamu yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat 0811 800 105,
0: atau bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul banget.
0: Drop di situ kamu pengen nanya apa nih ke Kak Usi malam hari ini ya.
1: Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Pro 2 masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Edit dan juga Davin dan Benilo di malam hari ini tentunya.
0: Ya, semua Pro 2 dan kita sudah tidak berdua lagi. Kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ini dia, Usi Sulistyawati.
2: Datang lagi ke sini
1: ya, benar.
2: Setelah berapa lama ya, Bro?
3: Oh, lama banget.
0: Aku tuh tadi kepo kan, kapan terakhir Kak Usi main ke sini? Ternyata tepatnya 7 tahun yang lalu.
2: Ya ampun.
1: Itu masih di bawah berarti ya?
2: Iya, masih di bawah.
1: Benar. Kan?
2: Tadi aku juga ngebatin, dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobi kan?
1: Iya, benar. Benar.
2: Dulu pagi-pagi.
1: Iya.
2: Ingatan aku masih lama.
1: Luar biasa.
0: Fun fact, 7 tahun yang lalu saya masih SMA.
2: Langsung begini.
0: SMA ya, bener.
1: Bener.
0: Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi ke sini.
1: Keren
0: banget ya.
1: Oh,
0: ada apa dengan 7?
2: Beneran tanggal 7 bulan 7?
0: Enggak. Iya, ini
1: hari ini bener.
0: Tapi gimana apa kabarnya Kak? Tadi denger-denger katanya sedikit sakit nih.
2: Iya nih, makanya suara hidung ya.
1: Agak mampet dikit ya.
2: Mampet, batuk, pilek. Tapi ya udah, ada janji kesini kan, guys.
1: Betul.
0: Bahkan sempet kau sih meskipun lagi sakit ya, masih nyempetin lari loh. Bener. Luar biasa sekali.
2: Karena kalau lari itu kan kita keringetan.
1: Iya.
2: Terus kayak enak aja ke badan gitu. Walaupun setelah lari ya tepar lagi.
0: Iya sih. Tapi berapa kilo biasanya?
1: Biasanya?
2: Tergantung PR dari coachnya. Kan pakai coach kan. Kalau hari ini harusnya tuh 12. Tapi aku cuma ngerjain 10 gitu. Coach maaf ya, lagi sakit. Mau 10 ya udah gak kuat. Karena mampet kan. Jadi kita nafasnya dari mulut gitu.
0: Gak enak banget sih. Wah, ya susah sih, 12 kilo lari.
1: Gokil.
0: Jadi kalau kemarin yang event apa namanya? Jakim. Ya itu ikut juga.
2: Kemarin aku ikut cuma 10.
1: Oh, cuma 10.
2: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas mau ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan.
1: Benar.
2: 42. Terus habis itu pas sebulan rest aku sempat cedera nih. Jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat, enggak lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja, cuma buat
1: pemanasan lah ya.
0: Serem banget loh. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh. Ini lari.
2: Kalau 42
0: itu lebih gila lagi sih.
1: Itu gokil sih.
0: Jakarta ke Bekasi aja cuma 21 kilo.
1: Iya, benar.
2: Ini 42. Bayangin tuh. Aku berarti udah berapa tiga kali aku. Full maraton.
0: Dari yang apa ya? Kita enggak pernah lari ya.
1: Benar.
0: Apa sih nikmatnya dari lari?
1: Nah,
0: apalagi
1: itu.
0: Yang lari panjang gitu.
2: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini apa sih, kok kata orang-orang enak lah, bisa bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan, apa sih? Tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suaraku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
0: Ngobrol sama diri sendiri.
2: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu kan. Aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
0: Dengerin podcast.
2: Jadi kayak dapat ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Jadi kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada temen ya, kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis sendirian lagi lari begitu. Kalau lagi happy juga begitu.
1: Benar.
2: Jadi emang seedik itu. Aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
0: Iya, dua
2: kali latihan strength, 5 kali lari.
0: Gokil banget.
1: Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari, belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih?
0: Nah,
1: kita nih mungkin buat memulai gitu.
0: Iya.
2: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program. Kalau gak ada program juga aku males.
0: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan ada yang pengen lurus, ada yang
2: enggak, karena mau race. Kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi ntar keluar dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi. Sebulan, 2 bulan diam nyantai. Nanti masuk program lagi, mau kemana lagi? lari lagi gitu. Kalau aku yang bikin rajin itu, aku belum sampai di tahap lari walaupun gak ada program tuh lari, aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-temanku yang udah senior-senior banyak yang ada program, gak ada program tetap lari.
0: Cocok nih teman berdua. Jadi set targetnya dulu, mau ikut lomba di mana, mungkin itu bisa jadi memaksa kita quote-unquote jadi lebih rajin gitu.
1: Dan harus disiplin tentunya.
2: Disiplin. Kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita yang lomba nih ya di maraton di mana, sebenarnya bukan itunya yang susahnya. Pas lagi latihan ini karena kan bulan-bulan kan, kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah crankingnya, nangisnya banyak.
1: Di drill banget soalnya di situ ya.
2: Luar biasa. Bilangnya kayak kawin kontrak. Jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih.
1: Bulan
2: 6 bulan
1: prepare.
2: Untuk latihan gitu.
0: Wah. Tiket udah beli, hotel udah,
1: bener.
0: Jadi sayang juga.
1: Iya, benar.
0: Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi ini.
1: Benar. Iya.
0: Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu.
2: Ya 7 tahun itu.
1: 7 tahun itu. Wow, ini waktu yang cukup lama berarti ya.
2: Sangat lama.
0: Apa gak yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
2: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak ke situ deh, kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik ini memang teman lamaku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari, bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, oh iya, Opik ngirim lagu. Aku bilang gitu kan, terus aku dengerin di mobil. Terus loh, kok yang ini cocok ya gitu. Kok gitu. Terus kadang-kadang kita suka gitu ya sama lagu ya. Lagu yang bikin kita nyantol tuh kadang suka enggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin, tapi aku belum ngomong iya tuh sama Opik. Aku nanya sama Andika, "Dengerin deh." Kan kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya kayak gitu.
0: Takutnya ada apa gitu.
2: Iya, menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih, maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita, maksudnya
0: benar.
2: Lagu happy, lagu apa suka ke aslinya gitu. Terus aku takut kan, suka tadi kata dia, ya enggak sih, kita jangan percaya kayak gitu-gituan gitu.
1: Benar.
2: Ya udah, akhirnya aku baru balik lagi ke Opik, terus kita ya udah deh coba kita seriusin ngobrol. Ya udah jadi deh tuh.
0: Apa yang paling dikangenin Kak waktu yaudah deh gas apa segala macam, oh ternyata recording begini ya, masih apa kemarin
2: megang mic.
0: Sampai lupa megang mic tuh mau berdua.
2: Jadi kan kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa, mereka pasti minta aku nyanyi kan.
0: Benar.
2: Awalnya kan aduh mas, pas sudah megang mic nggak boleh lepas.
0: Adik juga ya.
2: Adik
0: juga.
2: Iya, kangen kan, karena kita kangen euforianya, kangen keseruannya. Terus tapi kan yang aku nyanyiin kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara kan gitu, makanya pas ini ya udahlah. Dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik, apalah gitu-gitu, mereka kan masih nyanyiin dong, nyanyiin. Aku yang sampai kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa.
0: Sampai menyanyi juga lupa liriknya. Oke, dan nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih itu berdua ya?
1: Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul Seadanya Kamu.
0: Nah, itu dia. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811-800-105.
1: Atau bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng sama Usi.
2: Lagi.
1: Oke, kamu sih tadi kita udah di spill sedikit ya. Kalau lagunya ternyata sedih gitu ya.
0: Benar.
1: Ya, vibes-nya kita denger ya.
0: Benar.
1: Vibes-nya emang sedih.
0: Pop ballad berarti ya.
1: Pop ballad ya
0: di cuman, lagu ini.
1: Gimana ya? Emang banyak juga orang-orang Indonesia yang lagi sedih juga mungkin.
2: Sedih kenapa sih Indonesia?
0: Aduh.
2: Jangan dipancing.
0: Benar.
1: Mungkin hari ini yang mau check out tapi enggak jadi tuh. Kumpul lagi 77 lah, ayo check out.
0: Bener. Oke, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu.
2: Nah,
0: ini berarti apa nih, bercerita tentang apa? Maksudnya kita kayak ikhlas kah dengan kondisi pasangan atau gimana?
2: Enggak, sebenarnya sih ini buka, kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal. Tapi di endingnya itu adalah tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
0: Oh, oke.
2: Lebih begitu sebenarnya.
0: Benar.
2: Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan, ya udah gue terima lo seada-adanya lo, lo terima seada-adanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, pisah, ya kan, nyerah. Nah ini tuh enggak. Jadi lagu, di awalnya memang, di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangannya. Okay. Udahlah, kita terima aja seada-adanya kita gitu. Makanya judulnya Seadanya Kamu.
0: Oh.
2: Gitu. Aku pinter ya kalau cerita ya.
1: Bagus, iya bagus. Kamu jadi penyiar aja.
2: pinter banget sih gue ngomong ya.
1: Tahu enggak kenapa? Karena apa? Sering dengerin podcast.
2: Oh, bener.
1: Iya. Yeah.
2: Udah khatam tuh ya.
1: Jadi udah khatam. Tapi ini cocok nih, mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya.
0: Waduh, langsung di-spill gitu.
1: Tapi maksudnya untuk mungkin juga buat teman berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih kakak, berarti udah bersama tuh udah berapa
2: menikah
1: tahun ya?
2: Dari 2012.
1: Oh kan, udah
0: lama banget.
2: Pacarannya 2027, berarti 19 tahun ya?
0: Iya, 19 tahun kurang lebih.
2: Apa tipsnya?
1: Yeah.
2: Waduh.
1: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
0: Ah, itu dia sih.
2: Standar TikTok.
0: Oh, iya?
1: TikTok.
2: Benar. Apa itu?
1: Jadi standar TikTok tuh standar yang dibikin sama TikTok.
0: Benar.
1: Misal kayak first date si cowok harus bayarin.
0: Betul.
1: Terus misalnya kayak ngeantar jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus apa lagi ada
0: harus pamit sama orang tuanya.
1: Oh, pamit sama orang tuanya.
0: Gitu-gitulah. Pokoknya kayak semua tuh diatur sama TikTok gitu.
2: Padahal sebenarnya tuh bukan diatur TikTok, itu emang ya sewajarnya seperti
1: bisa
2: itu
1: juga.
2: Kan?
0: Bisa juga.
1: Enggak, ada yang aneh tapi kita mungkin lupa. Apa? Ya.
0: Iya, mungkin ada yang aneh.
2: Kalau yang tadi enggak aneh.
1: Enggak aneh sih. Iya, benar sih, itu enggak aneh. Ada yang aneh apa ya?
0: Ada yang sebenarnya mungkin agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
2: Nah, itu standar TikTok tuh.
0: Nah,
1: misalnya gini, misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
2: Itu enggak.
0: Nah, iya pokoknya kayak berlebihan,
1: lebay.
0: Ya lebay.
1: Mungkin ada lah gitu kan.
0: Bener.
1: Itu tuh gimana?
2: Aku. Ya sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya.
1: Karena
2: setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan?
0: Benar.
2: Gak usah setahun, sehari aja kita bisa berubah.
0: Bener.
2: Kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kan kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya kalau aku sesimpelnya, kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan. Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo enggak ya, enggak bisa gitu.
0: Bener.
2: harus saling.
0: Benar.
2: Itu tips dari aku.
1: Cukup ya.
0: Cukup.
1: Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali.
2: Aku ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
1: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
0: Benar.
2: Tapi dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen ya.
1: Oh iya benar. Kan?
2: Aku pernah bikin sampai menang, judulnya Aku Terima Kekuranganmu.
0: Wede.
1: Pas banget dong.
2: Jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu.
0: Betul. Yeah.
2: Tiba-tiba ada satu cowok cukup gitu kan, ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu.
1: Oh.
2: Makanya nih cewek, wah ini beda sendiri nih gitu. Kok malah kekurangannya tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
1: Keren. Bisa diadaptasi Netflix.
2: Apa yang menang waktu itu, aku ingat, oh iya novel aku tuh apa cerpenku menang
1: di majalah gitu kan.
2: Iya, dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah. Oh, iya. Ya, itu udah 400 ribu dapat waktu itu.
1: Wow,
2: iya,
1: banyak bener lah itu. Banyak. Lumayan. Ya,
0: bener.
2: Jadi kekurangan yang harus kita terima.
1: Nice.
0: Itu dia
2: gitu. Tapi kalau udah nikah ya beda lagi.
1: Banyak. Harus lebih mengerti lagi.
0: Bener ya. Karena lebih apa ya, mungkin lebih banyak lagi ya.
1: Bener. Tapi kalau ini berarti lagunya dibikin berapa lama yang lalu?
2: Baru habis lebaran lah kita.
1: Oh, baru. Okay.
0: Bener. Jadi ditulis sama Opi Kurdi ya.
2: Opi Kurdi itu orang.
1: Nice.
0: Bener.
1: Yang susah sih ikhlas sih, keikhlasan
2: iya
1: sih. Ini
2: iya,
1: sih.
2: Iya bener.
0: Bener.
2: Ngomong doang kita bisa ikhlas.
1: tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
2: Iya, waktu awal dia sih cukup kritis ya, dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang, tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja gitu. Jadi bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana kalau ya zaman dulu. Kalau ini tuh kayak udah, ini kamu melepas kangen, nyanyi silakan gitu, dinikmatin. Terus jangan rungsing gitu, jangan oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malas nih promo apa gitu, jangan.
0: Oh iya, benar.
2: Komit nggak? Komit, ya udah jalanin gitu.
1: Berarti sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
2: Yes, gitu fun ya. Project
0: benar-benar. Fun project, cuman lama-lama kok jadi serius ya.
2: Makanya.
1: Dan teman Pro 2 penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil di radio malam-malam, City Lights.
0: Betul, sambil nyetir gitu kan. Kalau merenung.
1: Kalau ada pasangan di sampingnya, coba bisa dilihat di kanan.
0: Bener.
1: Di kirinya.
0: Lagi nyetir.
1: Iya bener.
0: Oh, mungkin di luar negeri dengerinnya.
2: Pas ngeliat kiri gini. Kayaknya
1: enggak
2: deh.
1: Jangan dong.
0: Kok malah jadi ragu.
1: Baru dikasih wejangan menerima kekurangan.
0: Aduh. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya seadanya kamu.
1: Let's
0: dari Usi Sulistiyawati. Here we go.

0: MLC Music Live Chat tentunya.
1: Ya, itu Mambro 2. Kita sekarang langsung aja, tadi udah dengerin lagu terbarunya dari Kak Usi ya.
0: Betul, seadanya kamu ya.
1: Betul, dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
0: Boleh, ada siapa, Faye?
1: Ada, mau WhatsApp atau ini dulu nih?
0: Bebas, bebas, mana aja.
1: Live chat dulu deh.
0: Ini
1: ada Susan Amelia.
2: Hai, Susan.
1: Katanya lebih menantang mana, Kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi? Itu dulu.
2: Hah? Menantang mana? Aku kayaknya gak pernah jadi model.
1: Gak pernah jadi model?
2: Enggak.
1: Gak pernah,
2: berarti.
1: Gak
2: pernah jadi model. Ya, penantang mungkin nyanyi ya.
0: Oke. Okay.
2: Nyanyi karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Yeah. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
1: Iya, iya.
2: Modalnya ya suara, harus latihan segala macam. Gitu.
1: Jadi lebih susah nyanyi ya,
2: menurutku,
0: menantang. Alright.
1: Nah, terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
2: Susah dia.
1: Susah yang kenapa? Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Dulu kan gue pilih hatimu sama dia kan?
0: Iya, benar.
2: Susah dia mah.
0: Sekarang susah ya?
1: Susah ya?
2: Enggak lah, udah kamu aja.
1: Udah, sekarang kita motoran aja. Alright, selanjutnya boleh bacain.
0: Oke, okay, dari Keza Fahlevi. Selain lari, pernah nyoba olahraga apa?
1: Oke. Okay.
2: Sekarang ya golf, sepeda, badminton, tenis.
1: Oke. Okay. Juga.
2: Tenis juga.
0: Padel?
2: Aku padel udah nyoba beberapa kali, tapi kok aku kayak belum ini ya, belum klik gitu ya. Aku lebih seneng tenis dibanding padel gitu, karena mungkin kalau tenis kan pakai power banget
1: itu
2: kan, yang bakbuk, kalau padel kan jadi kita harus nahan kan,
1: bener. Aku juga tenis, jadi ngerasa juga tuh.
2: Iya kan, aku seneng tenis. Tapi ya udah nyoba padel beberapa kali, tapi nggak suka gitu. Belum suka.
1: Paling edik pokoknya lari lah ya sekarang.
2: Lari edik ya mungkin karena ada program-program jadi kayak harus gue harus latihan gitu. Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan di rumah kan, karena biar nggak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja mata, jam 4 bangun, jam 5 jalan. Jadi nggak ada tuh yang harus pakai alarm, itu nggak pernah.
0: Oke.
2: Okay. Karena udah saking terbiasanya.
0: Bener. Habitnya udah kebentuk re.
2: Iya, habitnya udah ada.
1: Aku bayanginnya males lagi. Baru bayangin doang.
2: Baru bayangin aja ya.
1: Oke, next.
0: Lanjut.
1: Alright, ini ada Rara. Next, Kak Usi akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik gak?
0: Itu kangen Klik banget kayaknya
2: kan
0: lagu
2: udah
0: Klik
2: 19
0: ya.
2: 19 tahun lalu.
1: Centil era, bring it back.
2: Udah gak pantas. Anakku yang pantas kayaknya klik gitu. Aduh.
1: Tapi emang sekarang centil era tuh lagi naik lagi gara-gara naik gila.
2: Tapi jangan aku lah. Okay. Masanya udah beda.
1: Passing the torch ya.
0: Passing the torch.
1: Oke, selanjutnya. Nih, boleh dari ini.
0: Ini di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Enak banget, selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak. Jauh-jauh ya.
2: Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
0: Iya benar.
2: Jadi dari mana-mana ya.
0: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya, Rico Vandawa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
2: Udah ada video klipnya, bisa di Usi Andika Official YouTube. Ada. Sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan. Bener. Jadi nanti coba lihat aja. Jadi gelap-gelapan gitu.
0: Iya. Kan? Gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
2: Iya.
0: Di YouTube kan.
2: Iya. Bener.
0: Yang awalnya gelap-gelapan. Apa main-main jadi serius.
2: Iya. Gimana sih nih Usi ini?
0: Bener. Tapi menurut Kak Usi, MV sekarang tuh penting gak sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh?
2: Ya hanya sekedar buat ya, kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
0: Benar.
2: Ada video klip paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya. Penting-penting aja. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah enggak penting gitu kan.
0: Iya.
2: Enggak ditonton kan sebenarnya. Gitu.
1: Mungkin masa sih aku masih nontonin.
0: Tapi kebanyakan jarang. Sekarang tuh ini visualizer.
2: Iya benar kayak gitu. Kalau dulu kan video klip itu tayang di TV, di mana orang melihat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
1: Masih ngerasain kayak ketik rek berarti ya.
0: Iya.
1: Aku juga masih ngerasain
2: ketik rek ya, benar-benar.
0: Ya ampun.
2: masa-masa itu.
0: Iya, udah.
1: Oke. Dan sekarang kita pengen ngajak kamu sih buat main game.
0: Oh, yes. Boleh. Kita punya games.
1: Yep.
0: Namanya adalah Jawatan. Jawab cepetan.
2: Oh, oke. Okay.
1: Jadi sebenarnya lebih kita pengen kenal kamu sih lebih dalam aja.
2: Oke. Okay,
1: Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan, kamu sih akan pilih salah satu dari dua pertanyaan tersebut.
2: Siap.
0: Oke. Okay.
1: Aman ya?
2: Aman dong.
0: Alright, let's go. Kita mulai jawatan bareng sama Kak Uzi.
1: Anyway, jawabnya harus cepat.
0: Oke. Okay.
1: Karena jawab cepat adalah jawaban yang jujur.
0: Oke. Okay. Atau asbun.
2: Tres dong.
1: Aduh. Oke deh, kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama jawatan untuk Kak Uzi.
2: Ya.
1: Yes. Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
2: Cat person.
1: Oke. Okay.
0: Kopi atau matcha?
2: Kopi.
0: Kopi.
2: Padahal aku enggak ngopi.
0: Oke.
2: Gimana kalau suka maca?
1: Oh, okay.
2: Suka maca, makanya kopi aja.
1: Oke, okay, nanti kita bahas. Aman. Ini kita tes asbun atau enggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
2: Beli barang.
1: Baiklah.
0: Oke. Okay.
2: Jujur kan?
0: Iya, bener. Oke, okay, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
2: Makanan pedas.
1: Oke. Okay. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
2: Santai.
0: Oke. Okay. Okay. Ini kalau tadi kan beli barang ya, kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
2: Di rumah aja.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
2: Lari lah. Udah pasti tuh.
1: Oke. Okay, right. Kita bahas dikit ya.
0: Yes.
1: Cat person, berarti di rumah punya kucing. Ada berapa?
2: Tadinya belasan banyak, terus sisa 3, terus sekarang udah nggak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang karena anak-anak aku tuh makin kesini makin nggak pernah main sama mereka. Jadi aku mungkin kasihan nih kucing-kucingnya,
0: kan?
2: Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap hari. Gitu. Anak-anak tuh udah nggak kayak dulu.
0: Kasihan
2: ya.
0: Iya.
2: Cuman kalau untuk di jalan di mana aku selalu siapin tuh di mobil tuh pasti ada makanan kucing. Di tas juga kadang suka ada sebungkus apa, jadi kelet cat dimanapun kita kasih gitu.
1: Thank you.
2: Kalau dog aku takut sama dog.
1: Oh iya. Tapi ada pernah pengen atau apa gitu enggak?
2: Enggak, aku trauma dikejar-kejar sama dog
0: sampai
2: sekarang. Padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau kita lari kan dog
0: ikut
2: bercanda. Aku lari dia pakai lari, aku kabur lagi. Jadi sampai sekarang aduh aku takut banget.
1: Iya. Positive thinking juga ya, kita mikirnya bercanda ya.
2: Tapi bener gak sih?
1: Bener.
2: Sampai aku naik ke atas pohon sampai di
1: serem juga ya.
0: Dikira diajak main ya.
2: Iya. Sampai sekarang takut.
1: Oke,
0: selanjutnya.
1: Kopi atau matcha? Kopi.
0: Sebenarnya gak dua-duanya berarti
2: aku, ya? Aku sebenarnya gak dua-duanya. Aku bukan tukang ngopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
0: Bener.
2: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari, tapi cuman gitu doang. Cuman kayak syarat aja, kopi gitu. Cuman kopi sedikit banget, cuman sesedot gitu doang.
1: Tapi dulu sempat ngopi yang banget?
2: Enggak pernah juga. Aku gak ngopi. Emang aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
1: Oh, nice.
2: Buat kafeinnya ya.
1: Berarti kalau kayak di kafe gitu, lebih prefernya pesen apa biasanya?
2: Teh.
1: Oh, yang manis-manis, teh-teh. Oke. Oke, next. Alright. Berarti valid ya, gak asun ya?
0: Valid.
1: Selanjutnya tadi, jalan-jalan atau beli barang?
2: Jujur lah perempuan.
0: Aduh.
1: Tapi kalau boleh tahu nih, wishlist sekarang lagi pengen apa?
2: Tadi abis ke mall sebelah ya. Waiting list katanya. Ya.
0: Oh iya.
2: Tadi sebelum kesini ke situ dulu.
1: Apa tuh? Raket atau apa?
2: Tas lah.
0: Oh, tas ya.
2: Tas. Ternyata waiting list ya udah enggak apa-apa deh.
1: Iya. Tapi biasanya kalau belanja-belanja gitu izin-izin dulu enggak sih?
2: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
0: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf
1: aja ya. Kelakuannya berarti berdua ya.
2: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket.
0: Wah. Wow.
2: Mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
1: Kita umpetin aja dulu ya.
0: Kong kali kong.
1: Oke, nice.
0: Alright.
1: Selanjutnya
0: makanan pedas atau tidak pedas?
2: Pedas
0: nih ya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
2: Enggak juga, tapi dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
0: Iya sih.
1: Kurang
0: sih, kurang agak kurang gitu.
1: Oke. Valid. Nah berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai. Jawabannya adalah santai.
2: Karena aku kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuman kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
1: Bener.
0: Oke, bener kan? Bener.
2: Yeah. iya harus nurut walaupun nggak bisa kita nggak nurut, pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair, kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan, menurut aja sampai bahkan kayak kuliah kata orang tua ambil ini misalnya ekonomi, padahal kita pengennya apa, kira pas sudah ngambil ekonomi ternyata kita nggak cocok, berhenti apa segala macam, kita disalahin kan gitu. Itu menurut aku itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku. Makanya aku lebih santai. Kamu maunya apa ya mama dukung, tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah kuliah nih. Aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun aku gak pernah nanya. Apa jurusannya pun gak pernah nanya. Jadi pas sudah udah masuk sini, jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab. Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya.
0: Betul. Berarti tanggung jawab dengan pilihannya.
2: Ya santai itu bukan berarti nggak tanggung jawab. Nyantai yang gimana ya? Maksudnya tetap kita pantau, tapi aku nggak mau satu arah. Bukan yang tegas, tapi nggak ada bobotnya gitu. Kadang-kadang zaman dulu kan gitu kan.
0: Bener kan?
2: Semuanya harus nurut. Ayo gitu.
1: Tapi mungkin itu adalah love language yang miss doang gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya itu kali ya, tapi salah mungkin bahasanya.
2: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya. Jadi kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya rasa
1: lebih kuat lah.
2: Lebih kuat gitu kan
1: mentalnya.
2: Nah, kalau yang sekarang nih katanya rada-rada tempe ya.
1: Lumayan.
2: Nah, itu apakah karena salah ini ya? Dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
0: Benar.
2: Jadi kita mau suka ataupun enggak suka, kita harus hadapin gitu kan. Kalau sekarang kan enggak.
0: Iya, benar. Iya, makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
1: Tapi ya generasi berubah lah.
0: Benar, tiap generasi berubah.
1: Oke, nice.
0: Oke.
1: Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini di rumah atau jalan-jalan aja?
2: Di rumah.
0: Di rumah. Oke.
2: Aku kalau dari rumah ya mager. Aduh, udah males gitu.
1: Itu sudah tidak dipungkiri ya. Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi? Jawabannya
0: lari.
1: Tetap ya untuk sekarang lari.
2: Lagi liburan aja aku tetap lari.
0: Iya benar.
1: Kak, kalau misalkan nih ada IO yang hubungin kakak. Kak, kita punya event lari. Kakak mau nggak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
2: Mau.
1: Nyanyi sambil lari.
2: Boleh. Kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
1: Kalau sambil lari ya nggak mungkin ya.
2: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
1: Demi
2: iya, karena kan buat ini kan apa
1: nafas
2: kan.
0: Oh iya benar sih.
2: Iya sambil lari sambil nyanyiin gitu.
1: Bercanda doang sih tadi sih. Niatnya sih bercanda doang ya.
2: Benar lari itu beneran.
1: Wow.
2: Iya buat nafas kita jadi makin kuat.
0: Iya sih pernafasan bener-bener.
1: Oke, nomor 2 dan itu dia jawaban. Nice lah ya. Jawabannya semuanya tidak asbun.
0: Betul.
1: Pokoknya jawabannya jujur.
0: Palit-palit ya.
1: Oke, nanti bakal ada segmen terakhir abis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: DMLZ Music Live Chat.
1: Dan pastinya masih bersama Kak Usi.
2: Hey.
0: Alright. Ini berarti lagu Seadanya Kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP
2: semua,
0: ya?
2: Semua iya.
0: Semua DSP semua. Ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube ya.
2: Iya, Usi Andika Official.
0: Yes,
1: CD dan vinyl juga udah dijual di toko di Stara terdekat ya.
2: Zaman dulu banget ya.
0: Zaman dulu benar-benar.
2: Ya
1: di Stara dan di Blok M biasanya.
2: Iya benar.
1: Betul. Enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yes.
0: Alright, benar.
1: Dan kalau misalkan ada proyek-proyek apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung atau apa?
2: Enggak ada.
1: Biasanya kita ini ya ada world tour biasanya.
0: Iya benar.
2: Masih ya sekarang yang
0: masih ada.
2: Band-band ya.
1: Berarti ya pokoknya dipantengin aja dan tadi yes. Music video juga udah bisa ditonton
2: yes,
1: di YouTube.
2: Oke.
0: Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dari Kak Usi.
2: Ya request lagunya.
0: Oke. Benar.
2: Itu aja.
0: Ya. Benar. Karena udah bisa didengarin di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul. Dan kalau misalkan pengen tahu update, pastinya bisa di follow langsung ke Instagramnya di
2: Usi Pratama.
1: Kayaknya pasti penontonnya udah pada follow. Banyak banget lah pokoknya followersnya. Oke Kak Usi, thank you so much.
2: Terima
0: kasih.
2: Yang udah kirim-kirim apa tadi pesan banyak banget tadi, makasih ya.
1: Thank you juga ya udah nanya-nanya.
0: Benar.
1: Alright, okay. Dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Pro 2 FM di luar Jakarta ya.
0: Ya iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin Seadanya Kamu di semua DSP.
1: Betul.
0: Dan MV-nya bisa ditonton dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kalau gitu nama gue Dave Prada, cabut dulu.
0: Nama gue Edi Tama, pamit.
1: Dan pastinya Kak Usi.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: 101,8 FM Prodia Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Prodia. Gimana nih kabarnya pada malam hari ini? Di sini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Selamat akan menemani kamu sampai jam 12 malam. Dan selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja nih di ruang obrolan Prodia alias Ronda. Nah, kalau misalnya kamu udah follow Instagramnya Prodia PNK, kamu pasti tahu dong kita bakal ngobrol sama siapa dan bakal ngebahas apa. Betul banget teman Prodia. Di hari ini, di hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026, Salma tentunya gak sendirian. Aku bakal ngebahas tentang cerdas digital, cerdas hukum. Ya, seperti yang kita tahu ya teman Prodia, kalau misalnya kita itu gak mungkin jauh-jauh dari yang namanya gadget, gawai. Gak mungkin jauh-jauh dari namanya media sosial. Jadi mungkin kita gak tahu nih gimana sih cara cerdas untuk bermedia sosial di dunia digital ini. Terus ternyata kalau misalnya media sosial itu juga ada dasar-dasar hukumnya yang mengatur biar kita tuh bijak menggunakannya. Nah, di sini Salma bakal ngobrol barengan sama teman-teman dari Borneo Legal Club. Ada si Karayan Akbar dan juga Zara. Kita sapa dulu, halo. Mulai agak deketan guys, yes. Oke, okay, suaranya soalnya lembut-lembut semua ya. Gimana nih kabarnya? Panggilannya Ryan dan juga Zara ya.
1: Iya.
0: Gimana nih kabarnya? Kabarnya Ryan dan juga Zara.
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Tadi abis ada kegiatan kah? Atau mungkin dari kos atau dari rumah?
1: Dari rumah.
0: Semua di rumah ya. Oke, okay. Masih kuliah, masih aktif ini.
1: Alhamdulillah.
0: Sekarang semester berapa sih?
1: Semester 2.
0: Ternyata masih imut-imut guys. Dari jurusan apa nih Zara dan juga Ryan?
1: Dari Hukum Tata Negara.
0: Hukum Tata Negara dari Universitas?
1: Iya, iya.
0: Oh, dari IAIN Pontianak, oke okay. Jadi kalian jangan-jangan teman sekelas nih.
1: Iya.
0: Ternyata benar satu angkatan, satu kelas, satu jurusan, satu organisasi juga ya di Borneo Legal Club. Oke, okay, kalau gitu Zara dan juga Ryan, kita bakal ngobrolin seputar cerdas digital dan juga cerdas hukum. Karena mungkin seusia kita seusia kita kayak menyelaraskan aja. Jadi seusia kita ini mungkin kan masih banyak yang gak tahu nih kalau misalnya media sosial tuh ternyata banyak juga penyelewengannya dan diatur juga dalam undang-undang negara kita. Mungkin kita gak tahu juga nih, belum melek hukum. Nah, kalau misalnya dari Zara dan juga Ryan, sebenarnya kondisi terkini teman-teman Zara dan juga Ryan ini seperti apa? Apakah sudah mulai sadar dan juga melek hukum atau masih belum nih?
1: Sebagian sih masih belum ya.
0: Oke, sebagian masih belum. Kalau dari Ryan sendiri gimana?
2: Mungkin pas sebelum masuk hukum ya. Karena belum tahu dan juga belum belajar. Ya memang masih belum. Tapi setelah masuk ke apa hukum udah mulai tahu sih hal-hal kayak gitu
1: dan menghindarinya.
0: Okay, itu untuk Zara dan juga Ryan sendiri kan. Tapi untuk teman-temannya sendiri sebenarnya kondisinya seperti apa?
2: Mungkin kalau di sekitaran gitu ya, kayaknya memang masih banyak orang-orang yang masih belum paham gitu tentang hal-hal yang seharusnya enggak disebar misalnya di media sosial. Masih banyak yang belum apa ya, belum paham gitu dengan hukum yang ada di Indonesia ini tentang digital mungkin ya.
1: Menyebarkan hoax ya.
0: Oke, tadi udah disebutin sama Zara menyebarkan hoax. Terus apalagi yang biasa terjadi di teman-teman kita?
2: Penyebaran data pribadi, doxing juga kan sering kali kita lihat ya. Juga pencemaran nama baik kan biasa kita lihat kayak orang-orang tuh posting orang lain tanpa izin. Terus dibilang kayak yang apa ya? Pokoknya mencemarkan nama baik mereka lah gitu.
0: Terus
1: mungkin kebanyakan ya orang tua yang masih belum tahu tentang digital tuh mereka masih percaya dengan AI yang ada.
0: Itu agak susah sih, apalagi kan sekarang AI ini lagi marak-maraknya banget ya. Semua orang punya akses ke AI. Nah, aku pengen ngebahas satu persatu. Tadi udah disebutin banyak banget kan. Aku kayak bingung nih mau mulai dari mana. Kita mungkin mulai dari penyebaran hoax kali. Ya, ini kan sering banget terjadi. Menurut Zara dan juga Ryan, sebenarnya apa sih penyebaran hoax ini dan kenapa bisa terjadi?
1: Dari siapa dulu nih?
0: Boleh dari Zara dulu mungkin tadi yang nyebutin.
1: Kalau menurut Zara ya, penyebaran hoax nih kan sering terjadi di sosmed gitu ya. Dan mereka tuh nyebarin hoax itu karena gak mendalami fakta-faktanya tersebut. Dia telan-telan mentah gitu aja beritanya. Terus apalagi
2: mungkin ya? Banyak sekarang orang-orang tuh minim literasi ya kak.
0: Oke. Okay.
2: Kayak mungkin ada suatu postingan yang postingan itu kayaknya bakalan bisa kita untuk menyebarkan hoax kak. Orang-orang tuh sekarang tuh malas baca kayaknya. Nah, itu kayaknya salah satu alasan kenapa hoax itu cepat sekali tersebar.
1: Minimnya literasi.
0: Oke, lebih ke minimnya literasi. Yeah. Jadi mungkin kayak orang-orang apa yang datang ke dia.
2: Cuman lihat di depan.
0: Iya, nggak disaring langsung di share kayak gitu sekali. Ya. Oke, itu tadi dengan hoax. Kalau misalnya doxing, sebenarnya doxing itu apa sih?
2: Doxing itu kan kayak penyebaran data pribadi ya kak. Yang dimana harusnya data pribadi itu adalah privasi kita. Tapi malah orang-orang tuh disalahgunakan. Kayak misalnya iya, data-data pribadi tentang kita segala macam. Banyak sih yang terjadi di sini.
1: Kayak misalkan contoh kasusnya tuh gini, dia apa ya, pinjol ya. Jadi disebarkan di sosmed. Kan udah di apa ya, udah di foto KTP-nya ternyata disebarkan.
0: Oke. Itu cukup merugikan juga ya. Terus ada juga tadi selain doxing, pencemaran nama baik. Oke. Dari semua penyimpangan di digital ini, gimana sih sebenarnya biar anak muda ini lebih seperti judul kita hari ini, cerdas digital, cerdas hukum. Supaya gimana ya, supaya ya kita tuh enggak terjebak ke hal-hal yang menyimpang tadi gitu.
2: Sebenarnya yang paling utama ya kak, yang harusnya dari segi pendidikan sih kak.
0: Oke. Okay.
2: Kayak kita tuh harusnya dari kecil udah diajar tentang hal-hal yang kayak itulah digital dan juga hukum, agar kita dari kecil tuh terbentuk bahwa kita tuh paham tentang hukum gitu kak.
0: Oke, dari Zara.
1: Kayak dari tadi yang udah kakak sebutin ya, kita tuh emang harus sharing dulu baru di share.
0: Saring sebelum sharing.
1: Ya maksudnya tuh kayak apa? Kita tuh sebelum menyebarkan sesuatu kita harus tahu ini datanya valid atau tidak sebelum sampai ke kemana-mana, disebarkan kemana-mana. Karena setelah kita mengupload konten itu tuh udah bukan kontrol kita, tapi sudah di tangan netizen ya. Jadi susah untuk kita kontrol.
0: Oke, apalagi nanti ngaruhnya mungkin ke jejak digital kali ya.
1: Jejak digital. Viral itu kan sementara, tapi kalau udah jejak digital itu susah sekali. Karena itu selamanya
2: susah untuk dihapus.
0: Betul ya, kalau misalnya udah jadi konsumsi publik, udah gak bisa, kita gak punya kontrol atau kendali atas konten-konten yang sudah kita sebarkan gitu ya. Oke, aku bakal ngebahas lebih dalam lagi nanti di segmen selanjutnya terkait mungkin hal-hal yang mendasari kita tuh sebenarnya diatur sama hukum nggak sih soal bermedia sosial. Terus mungkin kayak lebih ke contoh kasusnya seperti apa, seperti itu ya. Nah buat teman Pro 2 yang pengen ikutan nimbrung barengan sama Salma, Ryan dan juga Zara, teman-teman dari Borneo Legal Club di malam hari ini, boleh banget bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram kita di @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Anyway, kita juga lagi live streaming di YouTube-nya Pro2 Pontianak. Jadi buat kamu yang pengen tulis pertanyaan, langsung aja tulis di kolom live chatnya, atau pengen respon atau ikutan ngobrol, boleh banget langsung aja tulis. Nanti di segmen selanjutnya bakal sama bacain satu per satu. Jadi kamu jangan kemana-mana, pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, teman Pro 2 balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Salma, terus ada Ryan dan juga Zara dari teman-teman dari Borneo Legal Club yang bakal menemani ruang dengar kamu sampai nanti di jam 9. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen ikutan nyimak, bisa langsung aja meluncur ke YouTube-nya Pro 2 Pontianak. Kita ada di situ, nanti kamu tinggal tulis-tulis aja di kolom live chat-nya, nanti bakal Salma bacain satu per satu. Dan buat kamu yang mungkin lagi dengerin Salma di jalan atau lagi di rumah pengen ikutan nimbrung, juga bisa langsung aja di WhatsApp 0811 570 1018, atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Anyway, kita masih ngebahas seputar cerdas digital, cerdas hukum barengan sama teman-teman dari Borneo Legal Club. Ini mahasiswa hukum semester 2 di IAIN Pontianak. Jadi buat teman berdua langsung aja tulis pertanyaan kamu untuk Ryan dan juga Zara. Oke, aku pengen tanya sih sebenarnya, kalau dari judul topik kita hari ini ya, cerdas digital, cerdas hukum, sebenarnya yang kalian yang kalian pahami dari cerdas digital tuh seperti apa sih sebenarnya?
1: Menurut Zara sih cerdas digital tuh
0: boleh agak deketan Zara.
1: Oh, ya. Iya. Menurut Zara, cerdas digital tuh maksudnya itu kita paham menggunakan sosial media dan cakap akan hukum yang akan kita ambil dari, misalkan kita main sosial media itu kan ada aturannya juga.
0: Oke, ternyata ada aturannya juga. Kalau dari Ryan sendiri seperti apa cerdas digital itu?
2: Oke, sebenarnya sama sih Kak, karena cerdas digital yang kita tahu tuh berarti tuh dia tuh pandai menggunakan media sosial dengan baik dan benar, dan tahu apa sih yang bisa diposting, ada juga yang gak bisa diposting. Nah itu sih Kak.
0: Terus kira-kira kenapa sih anak muda, terutama anak muda lah, karena kita ngebahas seputar anak muda ya, kenapa anak muda itu apalagi di era digital sekarang tuh harus memahami terkait hukumnya itu tadi?
2: Oke, ini menarik ya Kak.
0: Tiba-tiba okay.
2: Karena kami juga anak muda ya Kak. Sebenarnya apa kita tuh harus paham apa tadi ya,
0: harus paham, harus iya, kenapa kita harus anak muda paham, harus paham ya, sama hukumnya?
2: Karena yang sekarang yang terjadi di media sosial banyak sekali hoax-hoax yang tersebar, banyak sekali hal-hal yang media sosial tuh banyak sekali hal-hal yang memanipulasi gitu Kak, yang kita tahu ya. Itu sih Kak, makanya kita tuh harus paham gitu akan digital juga, hukum-hukum yang lainnya.
0: Oke, kalau dari Zara?
1: Ya kalau dari Zara juga hampir sama sih dengan Ryan.
0: Oke, sama-sama aja sih semuanya.
1: Karena apa ya, kadang kita tuh berkomentar di sosial media itu bikin, bukannya memberi dampak positif tapi menjadi dampak negatif dan mengundang provokasi, jadi membuat gaduh gitu.
0: Kenapa malah justru mengundang ke hal negatif tadi?
1: Ya karena tadi sama seperti Ryan, kita menelan mentah hoax yang ada di berita-berita yang mungkin ternyata AI ternyata kan.
2: Sebenarnya enggak apa-apa sih Kak, mungkin untuk kita berkomentar ataupun mengkritik suatu apa video atau gimana, tapi tuh yang penting tuh kita tuh harus paham kayak mungkin untuk kita mengkritik, kita berkomentar mungkin dengan hal-hal dengan bahasa-bahasa yang baik atau ya seperti itulah.
0: Itulah,

0: kita yeah. harus paham ya.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Nah, jadi tadi kan udah disebutin juga di segmen sebelumnya kalau misalnya tadi ada contoh-contoh, banyak contoh nih terkait penyimpangan, termasuk mungkin tadi komentar negatif tuh masuk ke pencemaran nama baik juga, terus ada juga doxing, ada juga penyebaran hoax, sudah disebutin juga sama Zahra. Sebenarnya apa sih dasar-dasar hukum yang melandasi gitu akan kita bermedia sosial?
1: Dasar hukum. Dasar hukumnya apa?
0: Kenapa malah tanya ke aku? Sebenarnya ada nggak tuh? Apakah kita tuh kan tadi kamu juga bilang kalau misalnya kita tuh diatur di
1: ada diatur hukum. Di pasal UU ITE.
0: Itu di pasal berapa? Terus seperti apakah
1: kalau untuk pasalnya mungkin? Kebebasan berpendapat ada di pasal 28E ayat 3 UUD 1945 sih kak. Kayak bahwa setiap masyarakat tuh kita juga tuh bisa berbebas untuk berpendapat, tetapi juga tetap dikasih batas. Batasan kak, iya tetap dibatasi kak, karena untuk menghindari hal-hal yang mungkin memunculkan kayak memunculkan hal-hal negatif, makanya tetap dibatasi.
0: Oke, ada Riza, mungkin ada tambahan terkait mungkin dasar hukum yang melandasi terkait kita bermedia sosial gitu?
2: Ada undang-undang hak cipta sih kak. Jadi tuh kita tuh harus menghargai karya orang lain. Dengan tidak, misalkan ada ya sekarang kebanyakan orang tuh kita membuat video ternyata tuh dicomot dan diposting mengatasnamakan dia padahal itu kan bukan punya dia. Nah, jadi adanya undang-undang hak cipta itu untuk menghargai karya orang lain biar enggak kena hukum gitu.
0: Oke, ini untuk menghargai karya lain, ini konteksnya kalau untuk bermedia sosial seperti apa nih Zahra?
2: Biasanya ada juga ini apa namanya kak, kita foto kita digunakan untuk teknik marketing orang lain padahal kita belum pernah menggunakan produk tersebut, tapi foto kita tuh digunakan seakan-akan kita tuh pernah memakai produk tersebut. Jadi itu kan melanggar privasi dan hak cipta kita.
0: Jadi untuk dasar-dasar hukum yang mungkin melandasi kita dalam bermedia sosial, apalagi ya kan karena di dunia digital tadi ada undang-undang ITE sama undang-undang hak cipta. Itu mengaturnya tuh seberapa jauh sih sebenarnya kalau misalnya kita main media sosial, terus mungkin batasan-batasannya tuh seperti apa?
2: Batasannya
1: gimana? Mungkin saya kalau sebenarnya tuh untuk batasan mungkin gimana ya kak jelasinnya?
0: Tadi kan ada kebebasan.
1: Tetap diberi kebebasan tapi tetap dibatasi karena ya itulah untuk menghindari untuk sejauh mana ya?
0: Mungkin ya oke deh kita sejauh mananya belum kesana ya. Kalau dari Zahra mungkin ada tambahan? Nggak ada. Yaudah mungkin kesalahan-kesalahan apa sih yang mungkin biasanya dilakukan sama Gen Z gitu ya kalau misalnya dalam bermedia sosial yang ternyata bisa merugikan dirinya sendiri gitu?
1: Komentar sih kak, lebih baik di komentar sih kayak komentar yang mungkin yang berlebihan gitu kak. Jadi mana juga kan bisa merugikan diri sendiri karena ketika kita berkomentar berlebih kita juga bisa kena kak. Misalnya saya nih komentar di video tersebut kayak apa mungkin dengan bahasa yang kasar dan akhirnya juga saya nanti kena nih kena pasal pencemaran nama baik. Nah, kan juga merugikan diri saya sendiri nih. Mungkin kayak gitu sih, Kak.
0: Tapi ada contohnya enggak sih kalau misalnya orang-orang yang berkomentar di media sosial ternyata terus kayak diproses hukum gitu?
2: Kalau contohnya ini. Dia tuh bukan berkomentar sih, dia lebih ke mengkritik awalnya ya. Dia awalnya mau mengkritik suatu brand atau tempat ya misalkan. Tapi ternyata dia tuh malah menyebutkan nama brand tersebut dan menyebutkannya itu tanpa data yang valid. Makanya terjadinya apa ya, orang brand tersebut yang udah disebutkan itu tidak terima karena merasa tidak melakukan hal tersebut. Maka itu bisa mengundang dia masuk ke jalur hukum.
0: Oh, oke. Okay. Ya, jadi
2: kan pada datanya yang valid sih.
0: Oh, oke. Okay. Itu lebih kayak ke apa ya? Udah pencemaran nama baik ya maksudnya ya.
2: Memang banyak sih Kak yang kayak gitu tuh.
1: Atau bahkan dia nge-spill seseorang dengan wajahnya dan ternyata orang tersebut tidak terima kan. Jadi ya bisa dimasukkan proses hukum sih itu.
0: Oke, okay. Tapi kalau di Indonesia kasus tersebut udah banyak terjadi
1: sekali.
0: Ya.
1: Banyak gitu. Sih Kak juga kayak kasus-kasus misalnya ada kasus kemarin tuh siapa ya pernah saya baca tuh jadi dia tuh gak salah kena lecehin terus memviralkan di video terus tak lama akhirnya malah dia yang kena pasal pencemaran nama baik.
0: Oke, okay, nah, itu karena?
1: Karena dia mencemarkan nama baik orang tersebut,
2: menyebarkan fotonya.
0: Oh, oke, okay. Menyebarkan untuk iya, ininya padahal, si pelaku tadi.
1: Seharusnya dia kan yang merasa rugi, tapi karena dia mencemarkan, dia memviralkannya lewat media sosial, malah dia yang kena.
0: Oh, oke, okay. Agak cukup rumit ya ternyata ya hukum ya.
1: Karena memang di pasal-pasal UU ITE itu masih banyak pasal-pasal yang multitafsir, masih banyak-banyak pasal yang karet itu Kak.
0: Oke, okay. Itu adalah PR kalian ya, teman-teman hukum ya untuk membenarkan tuh seperti apa ya. Terus tadi udah disebutin juga kalau misalnya kita berkomentar itu nanti juga bakal masuk ke jejak digital kan tentunya. Sebenarnya kalau jejak digital tuh seberapa besar sih pengaruhnya? Apalagi kan kita tahu jejak digital tuh kayaknya nggak bisa dihapus.
1: Nggak bisa dihapus sih. Nah, Kak,
0: menurut kalian pengaruhnya tuh sejauh apa tuh?
2: Menurut Zara ya, misalkan dia melakukan sesuatu hal yang negatif dan ternyata itu menjadi jejak digitalnya, itu bisa aja berpengaruh ke karir dia ke depannya Kak.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ya karena kan banyak ya karir apa ya?
1: Karir runtuh.
2: Banyak pekerjaan
0: asbun
2: tuh.
0: Banget ya.
2: Dia emang asbun Kak.
0: Terus
2: banyak pekerjaan yang sekarang tuh dia melihat track record orang tersebut dari sosial medianya. Apakah dia pernah apa ya? Pokoknya kita melihat orang perusahaan tuh biasanya melihat track record orang tersebut.
1: Pekerjaan-pekerjaan kan sekarang melihat nih kayak jejak digital kita gimana, apakah kita pernah kayak kena pidana atau segala macam gitu kan,
2: atau kita makanya pernah juga tersangkut ke judul.
1: Kan banyak sekali itu sekarang.
0: Oke. Jadi enggak heran sih kalau misalnya akhir-akhir ini banyak juga kalau misalnya mencari pekerjaan tuh HR-nya tuh kayak minta untuk dimasukkan media sosialnya ya supaya memudahkan untuk melihat track record seorang karyawan itu tadi kayak gimana gitu ya. Ternyata memang berpengaruh besar ya untuk jadi digital. Terus untuk kalau misalnya berkomentar buruk, mungkin pencemaran nama baik, atau mungkin tadi ada juga doxing, atau ada juga penyebaran hoax, sebenarnya kalau misalnya dari hukum sendiri bakal dihukum berapa? Seperti apa sih hukumnya? Apakah pidana kah atau denda kah? Terus berapa lama kah mungkin pidananya?
1: Masuk ke pidana sih Kak tetap. Karena berapa kemarin tuh ya? Duh lupa lagi. Soalnya kemarin memang ada itu juga bahas lagi buat artikel tentang ini juga. Jadi tema tuh iya ada juga mengangkat tema tentang ini.
2: Berapa ya kemarin ya?
0: Dari Zara mungkin?
2: Tergantung dari beratnya kasus sih Kak. Kalau misalkan kasusnya seberat
1: mungkin kalau kasusnya berat
2: dia bakalan berapa tahun ya kemarin Zara? Lupa.
0: Oke, lupa. Mungkin nanti kita bisa search dulu. Nanti di segmen ketiga kita bahas lagi gitu ya teman berdua ya. Terus gimana sih kalau cara ngebangun kebiasaan anak muda gitu ya biar bermedia sosialnya tuh lebih sehat, lebih cerdas gitu. Selain mungkin tadi udah disebutkan juga untuk dengan adanya literasi digital gitu. Ada lagi gak tips mungkin dari Zara dan juga Ryan?
1: Intinya kayaknya memang harusnya ya orang tua sekarang itu sudah memberi edukasi terhadap anak-anak untuk paham gitu tentang digital, tentang hukum, agar anak-anak tuh paham gitu Kak, biar dia tuh pandai mengelola dalam bermedia sosial. Itu sih yang paling penting sepertinya Kak.
0: Dari Zara,
2: kalau menurut Zara ya, sebelum kita memposting sesuatu tuh dari pribadi Zara tuh bakalan berpikir, misalkan saya memposting ini, apakah data yang saya posting ini valid atau tidak, dan apa yang akan terjadi jika ternyata itu tidak valid. Itu kan pasti konsekuensinya Zara sendiri yang menerimanya ya. Jadi sebelum saya Zara memposting, yang pasti Zara pikir-pikir dulu sih.
0: Oke, okay, sure. Though. Iya, kalau dari Zara sendiri berarti adalah saring sebelum sharing tadi.
2: Iya.
0: Tadi kita bahas lagi ya, sebelum sharing. Tapi kalau untuk kalian sendiri, apakah kalian juga ikutan bermain media sosial, cukup aktif atau enggak?
2: Aktif sih. Aktif.
1: Tapi untuk berkomentar
3: sih. Berkomentar sih jarang-jarang okay, banget
0: jadi
3: ya.
0: Cuma melihat doang ya.
2: Scroll.
0: Biasanya kalian main media sosial apa nih, Zara dan juga Ryan?
2: TikTok, Instagram.
0: TikTok, Instagram,
2: WhatsApp.
0: Oke. Okay. Terus apa lagi? Udah. Oh, oke, main X juga ya. Mainnya X bukan Twitter ya. Kalau Twitter kan zaman dulu banget, sekarang X. Oke, okay, jadi main kalian juga aktif bermedia sosial juga. Kalau dari yang sepenglihatan kalian ya, sepenglihatan Zara dan juga Ryan, media sosial mana yang mungkin cukup apa ya, cukup riskan gitu ya untuk bermain karena banyak sekali hal-hal menyimpangnya gitu.
2: TikTok sih kak, karena kalau dilihat dari sekarang hal-hal yang viral itu pasti bermula dari TikTok.
0: Oke. Okay.
2: Iya. Tapi bakalan apa ya? Bakalan kemana-mana kak, menyebar misalnya ke IG terus ke X. Nah, tahu sendiri lah X tuh gimana ya. Bahasa-bahasa orang-orang di situ tuh kan lebih itu kak. Lebih apa ya? Lebih kasar lah pokoknya kalau dilihat-lihat.
0: Oke. Okay. Semuanya bermula dari TikTok dulu. Iya. Oke. Betul. Kenapa?
2: Enggak, udah.
0: Oh, udah. Tadi udah mau ngomong nih. Padahal kalau misalnya kita tahu, kalau misalnya satu postingan kita masuk ke TikTok, itu tuh pasti bakal kayak ada repost-repost di media sosial yang lain juga ya. Nah, kalau untuk nge-repost sendiri, apakah repost tuh juga masuk ada ini, ada bisa dihukum juga kalau cuma asal nge-repost aja?
2: Enggak sih,
0: belum ada ya hukumnya ya. Jadi
2: karena kan sebanyak itu ya, misalkan yang repost 1 juta orang kan bingung juga ya mau menghukumnya gimana.
0: Jadi kalau misalnya untuk repost itu enggak termasuk, belum termasuk
2: mungkin
0: dalam,
2: kalau misalnya ngirim-ngirim mungkin kalau misalnya ada orang yang tahu mungkin bisa kena kak, kan itu kan juga pencemaran nama baik jadinya, masuk ke pencemaran nama baik ngirim-ngirim apa video-video yang tidak sesuai gitu.
0: Oke, okay. Tapi kalau misalnya mungkin berkomentar udah pasti jelas itu bisa kena hukum gitu ya, benar. Apalagi memposting. Tapi kalau untuk repost aja berarti belum, masih samar ya.
2: Masih samar-samar sih kak.
0: Oke. Terus mungkin kalau misalnya dari teman-teman Zara dan juga Ryan, apakah mereka juga aktif bermedia sosial dan juga posting-posting gitu?
2: Aktif sih kak.
0: Aktif juga.
2: Aktif.
0: Pernah nggak ada kasus dari teman kalian sendiri yang mungkin ternyata salah satu yang ikutan menyebarkan hal-hal yang tidak sesuai, mungkin berita hoax atau apa gitu?
2: Kalau untuk teman sih jarang sih,
1: tapi orang tua ya, karena kita tahu apa, mungkin karena kalau dilihat-lihat tuh orang tuh malas baca kan.
0: Oke.
1: Okay. Terus itu kayak ibu kita ya bilang ini nih gini. Dah kita bilang nih yang benar nih kak. Nggak percaya dia.
0: Oke, okay, masih tapi kalau dari kasus kalian lebih banyak orang tua ya, mungkin yang belum sadar akan cerdas digital ini ya. Terus gimana cara kalian untuk menyadarkan gitu ya, memberi tahu seperti apa?
2: Memberi tahu, ngomong nggak?
0: Okay.
2: Ngomong sama orang tua. Ya mungkin sambil ngeliatin bukti kayak yang ini loh, nggak ada loh gitu.
0: Oh, oke, okay. Ngasih data yang valid
2: iya,
0: gitu
2: ngasih data
0: ya,
2: yang valid biar percaya.
0: Tapi biasanya abis diomongin gitu percaya gak sih?
2: Nah itulah kak, biasanya
0: 50-50 ya, belum tentu percaya ya gitu. Oke, kalau dari Zara ada tambahan mungkin?
2: Kalau Zara sih, Zara tuh yang membatasi sosial medianya orang tua Zara sih.
0: Oh oke, okay. Ini bukan orang tua yang ngawasin anak, tapi anak yang ngawasin orang tua ya.
2: Iya kak, karena mama saya lah ya, terutama itu tuh paling suka komentar-komentar di sosial
0: okay.
2: media.
0: Oke.
2: Jadi kak Zara biasa ngelihat riwayat-riwayat yang dia komentar tuh. Setelah Zara ngelihatnya, udah Zara hapus-hapus semua. Kadang Zara hapus juga aplikasinya. Ternyata dia pun masih bisa ya untuk mendownloadnya lagi.
0: Oh oke, okay. Jadi kalau dari Zara sendiri malah yang Zara yang memberi batasan kepada orang tua ya, supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang tadi, penyimpangan termasuk hoax, pencemaran nama baik ataupun doxing gitu ya. Jadi tapi kok di kasus teman-teman kalian nggak ada ya? Padahal kalau misalnya kita lihat-lihat yang banyak menggunakan media sosial kan malah justru usia-usia kalian
2: usia
0: dong.
2: Muda. di lingkungan Ryan sih kayaknya belum ada.
0: Belum ada. Ya, oke deh kalau gitu. Kalau gitu teman Pro 2 kita masih bakal ngobrol-ngobrol seputar cerdas digital dan juga cerdas hukum. Tadi udah disebutin juga dasar-dasar hukumnya seperti apa. Cuman masih ada PR nih. Kita bakal ngasih tahu gimana nanti terkait mungkin lebih jelasnya dasar hukumnya di pidana berapa lamanya nanti di segmen selanjutnya teman Pro 2. Buat kamu yang pengen ikutan nimbrung ngobrol barengan sama Salma, Ryan dan juga Zara, bisa langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live streaming di YouTube-nya Pro 2 Pontianak teman Pro 2. Jadi nanti kalau misalnya kamu tulis-tulis di live chat, bakal sama bacain di segmen selanjutnya. So pastikan kamu terus stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Oke, balik lagi di Ronda Ruang Obrolan Pro 2 barengan sama Salma, sama ada Ryan dan juga Zara, teman-teman dari Borneo Legal Club yang lagi mampir di Pro 2 Pontianak buat ngobrolin seputar cerdas digital, cerdas hukum. Dan aku masih membuka untuk sesi pertanyaan, teman Pro 2. Buat kamu yang punya pertanyaan dan pengen ikutan ngobrol, langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live streaming di YouTube-nya Pro 2 Pontianak, teman Pro 2. Dan ini sudah ada juga nih pertanyaan yang masuk di kolom live chat-nya. Aku bakal bacain satu persatu untuk Ryan dan juga Zara. Apakah kalian siap?
1: Tiba-tiba
0: lemas, ayo dong semangat guys. Ini udah segmen terakhir loh, okay. Sebagai penutup. Ada pertanyaan dari @komaruzaman9686. Ini gimana sih kita dapat secara efektif mendidik masyarakat agar memiliki kecerdasan digital dalam mengidentifikasi hoax, sehingga kecerdasan hukum mereka juga meningkat dalam menghindari jerat UU ITE? Silahkan dijawab ini pertanyaan dari @komaruzaman9686. Silahkan, ini siapa nih? Apakah dosen? Atau?
2: Dosen.
0: Oh, dosen. Halo Bapak. Ini silahkan anak-anaknya untuk menjawab. Silahkan Zara dan juga Ryan.
1: Ini Zara.
0: Silahkan Zara.
1: Kayaknya dari Ryan dulu.
2: Oke, harus.
0: Jangan dari aku ya, soalnya aku gak tahu. Dari Ryan silakan.
2: Oke, yang pasti yang paling utamanya ya dengan literasi digital kan, Kak, sejak dini yang pertama. Terus mungkin untuk penegakan hukum yang adil sih, Kak. Biar kita enggak mudah terkena hoax. Juga mungkin harusnya peran mungkin dalam pendidikan kampus, sekolah-sekolah tuh harusnya juga ngasih edukasi tentang hal-hal tersebut.
0: Itu dari Ryan, yeah. Ada lagi?
2: Udah cukup.
0: Dari Zara, mungkin aku ulangi lagi pertanyaannya. Gimana kita dapat secara efektif mendidik masyarakat agar memiliki kecerdasan digital dalam mengidentifikasi hoax, sehingga kecerdasan hukum mereka juga meningkat dalam menghindari jerat UU ITE?
1: Oke, kalau menurut saya ya, kita itu sebagai masyarakat tuh membiasakan diri untuk mempunyai jeda sebelum nge-share. Kayak begitu dapat info, kita tuh harus jeda selama 3 detik deh kayaknya. Kayak mikir, ini nih apa ya, bakalan jadi apa tuh maksudnya berita ini sumbernya resmi atau tidak. Jadi kita tuh harus mempunyai pemikiran dulu sebelum kita nge-share.
0: Cek valid atau enggak ya. Terus
1: 3 detik. Sama 3 detik.
0: 3 detik tuh cukup enggak sih buat berpikir
1: kurang
0: lah. Iya, kayaknya 3 detik tuh kita masih di bawah alam sadar kita gitu.
1: Harusnya kalau yang kedua sih menurut saya tuh menghubungkan hoax itu dengan efek yang akan terjadi nanti. Maksudnya gini. Kita tuh kalau nyebarkan hoax nih, apa sih dampak yang akan terjadi? Sedangkan kita kan tahu ya, ada UU ITE yang bakal menjerat kalau misalkan ternyata itu tidak sesuai dengan data yang ada. Jadi kita emang harus memikirkan konsekuensinya dulu sih sebelum kita melakukan hal-hal tersebut.
0: Mikirkan kedepannya.
1: Konsekuensinya.
0: Sudah? Oke, jadi tadi dari Ryan adalah kita untuk mungkin menanamkan literasi digital, terus kesadaran juga akan bermedia sosial, dan juga apa tadi?
2: Apa? Harusnya sekolah-sekolah juga
0: memberikan
2: edukasi.
0: Peran dari sekolah untuk pendidikan lah ya, untuk memberikan edukasi terkait penggunaan media sosial dan lebih sadar hukum. Kalau dari Zara, tadi aku simpulkan adalah untuk kita memiliki jeda sejenak sebelum kita nge-share, dan kita harus paham konsekuensinya tuh seperti apa sih.
1: Ini juga ada.
0: Apalagi tuh?
1: Kita tuh kita harus mempunyai mengubah budaya tidak enakan tuh menjadi budaya yang kritis. Karena di keluarga kita yang tadi kita jelasin ya, di grup keluarga kan kadang menyebarkan hoax, yang paling sering menyebarkan hoax lah. Jadi kita tidak perlu harus merasa tidak enak untuk mengkritik atau memberitahukan orang tua kita atau keluarga jauh kita kalau itu ternyata hoax. Nah, jadi kita harus mengubah budaya itu sih, karena anak muda Gen Z ya terutama, kebanyakan emang tidak enakan sih, kebanyakan ya.
0: People pleaser banget, kayak aduh gak enak ya, udah deh aku share aja gitu.
1: Jadi aku diemin deh daripada nanti kira-kira.
0: Oke, jadi kita harus ya mengesampingkan itu dalam konteks ini aja ya, dalam konteks kalau misalnya memang
2: kebaikan
0: gitu. Next, tadi ada @komaruzaman9686 juga, sukses untuk acara Ronda RRI Pro 2. Mau tanya Kak, untuk narasumber Kak Ryan dan Zahra. Oh tadi udah ya. Ada Noval Rifki juga yang bergabung, katanya enjoy. Terus ada @budianto W2Y. Ini aku dari Sadaning sedang nonton nih dari Budianto. Terus ada juga siapa Budianto? Ada oh enggak tahu ya. Oke. Okay. Terus ada juga @komaruzaman9686 komentar lagi, katanya malah nyebut ancore katanya. Terus ada juga Budianto W2Y komentar lagi, setuju Mbak, jadi orang enggak asal-asalan bikin hoax. Oke. Okay, yeah. Jadi Budianto setuju dengan statement yang sudah disebutkan oleh Ryan dan juga Zara terkait gimana supaya kita terhindar dari jerat UU ITE tadi ya. Mungkin tadi ada juga satu PR yang mungkin belum kita share ke teman Pro 2 terkait sebenarnya dasar hukum apa yang mendasari kita dalam bermedia sosial dan mungkin berapa, kalau misalnya dipidana juga pidananya berapa lama, mungkin bisa dijawab oleh Zara dan juga Ryan. Silakan.
2: Mungkin untuk hoax itu ada di pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE, itu paling lama tuh kena penjara itu 6 tahun.
0: Oke.
2: Okay. Uh-huh. Atau denda itu sekitar 1 miliar.
0: Wow, oke.
2: Okay. Banyak ya, makanya hati-hati ya teman-teman semuanya.
0: Terus. Dari Zara mungkin ada tambahan?
1: Kalau Zara di pencemaran nama baik tuh ada di pasal 27A. Hmm. Kalau dulu ya ancamannya tuh 4 tahun dan bisa dipenjara langsung dipenjarakan. Tapi sekarang diturunkan jadi 2 tahun. Jadi pelaku tuh enggak langsung ditahan selama proses penyidikan kecuali udah ada putusan hakim.
0: Oh, oke. Okay. Gitu. Jadi pokoknya intinya dari semua hal ini kita tuh diatur dalam hukum dan juga hukumnya cukup berat ya, 6 tahun dan juga 2 tahun termasuk dendanya juga. Yeah. Oke, okay, sebagai closing statement mungkin ya untuk tema kita hari ini terkait cerdas digital, cerdas hukum. Silakan untuk dari Zara dan juga Ryan boleh memberikan closing statement-nya. Silakan Ryan dulu boleh.
2: Zara dulu kayaknya.
0: Oh, oke. Okay. Kenapa sih lempar-lemparan kalau aku dulu gimana?
2: Oh, boleh?
0: Boleh Kakak dulu. Oke, okay, silakan Zara ataupun Ryan, silakan yang siap dulu.
2: Zara.
0: Apa?
2: Oh ya udah sih, mungkin untuk kawan-kawan dari sekarang mungkin pesan dari Ryan ya, untuk kawan-kawan mungkin sekarang lebih berhati-hati lagi dalam bermedia sosial, lebih pandai, lebih bijak lagi dalam memilih pokoknya hal-hal yang lagi tren, hal-hal yang lagi viral. Intinya ya pintar-pintar, pandai-pandai
0: lah ya. Cerdaslah,
2: iya, cerdas digital ya untuk memakai media sosial karena bakalan berdampak jauh, sangat jauh.
0: Ya, oke, okay. Dari Zara silakan closing statement atau pesan untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin kita sekarang.
1: Kalau menurut Zara dan pesan untuk Zara juga, dari Zara untuk teman-teman tadi saya jelasin, kita bisa mengubah budaya tidak enakan itu ya. Jadi kalau misalkan kalian teman-teman atau ada dosen atau orang tua atau pokoknya orang yang lebih tua dari kita tidak mengetahui faktanya tapi sudah menyebarkan hoax, kita berhak dan tidak apa-apa, berani aja untuk memberitahukannya kalau itu ternyata itu hoax.
0: Oke, kalau gitu itu dia teman Pro 2 topik bahasan kita pada malam hari ini, cerdas digital, cerdas hukum barengan sama Ryan dan juga Zara, teman-teman dari Borneo Legal Club, mahasiswa hukum IAIN Pontianak semester 2 yang sudah mampir di Pro 2 Pontianak untuk ngobrol-ngobrol di ruang obrolan Pro 2 selama 1 jam tadi. Buat kamu yang ketinggalan obrolan aku, Ryan dan juga Zara, kamu bisa langsung aja meluncur ke YouTube-nya Pro 2 Pontianak, di situ masih ada, tinggal cari aja judulnya Cerdas Digital, Cerdas Hukum. Dan setelah ini Salma masih akan menemani kamu sampai jam 12 malam di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam. Kalau kita Salma pamit, Zara dan juga Ryan pamit dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: whatever.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM, Perodua Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam, teman Perodua. Gimana nih kabarnya pada malam hari ini? Tadi aku udah ngobrol seru banget sama teman-teman dari Borneo Legal Club. Ada Ryan dan juga Zara. Kita ngobrolin seputar cerdas digital, cerdas hukum. Karena mereka memang basicnya adalah anak-anak hukum ya. Anak-anak mahasiswa Iyan Pontianak jurusan hukum, teman Perodua. Jadi kita ngobrolin seputar hal itu tadi. Jadi buat teman Perodua mungkin ada yang

Oke, dari jam 9 sampai jam 11 malam kita bakal ngobrol, kita bakal curhat-curhat curcol gitu ya tentang malam hari ini. Kamu boleh banget bergabung barengan sama Salma melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, tadi udah ada yang bergabung barengan sama Salma. Ada Bang Teni, tadi dari jam 8 lewat 5 sudah menyapa. Tapi karena Salma tidak ngecek WhatsApp, iya jadi aduh punten Bang Teni ya. Katanya assalamualaikum malam Kak Salma. Waalaikumsalam. Malam juga Bang Teni, ini mungkin Bang Teni lagi dengerin sambil di jalan ya. Ataukah masih mendengarkan mungkin? Terus ada juga Zulia di Jakarta. Malam Kak Pro 2 jaga malam. Boleh request remuk Anggi Carvalho. Dari Zulia di Jakarta, salam buat kakak penyiarnya. Semangat terus siarannya kak. Stay tune di RRI Digital ya kak. Oke, thank you juga Zulia di Jakarta yang udah request lagu. Nanti bakal sama puterin juga ya requestan kamu. Dan buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Salma di jalanan kota Pontianak tentunya, kamu bisa aja kalau misalnya pengen request lagu menemani perjalanan kamu, langsung aja bergabung di WhatsApp, DM Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Nanti kita bakal bahas tentang apa, kamu stay tune aja di sini. Pengen denger lagu-lagu asik, kamu dengerin aja di sini teman Pro 2. Mau curhat, mau telepon, boleh banget teleponnya ke WhatsApp karena kalau melalui via call masih belum bisa teman Pro 2. Jadi kamu bisa lewat WhatsApp aja, teleponnya di 0811-570-1018. Jadi kamu bisa cerita-cerita, curhat-curhat tentang apapun teman Pro 2, bisa tentang percintaan mungkin, atau tentang pertemanan, kehidupan, realita kehidupan, atau tentang apapun juga boleh. Kamu yang lagi berbunga-bunga, lagi butterfly era, atau kamu yang baru aja putus, aduh boleh, semuanya bebas teman Pro 2, langsung aja cerita di sini. Daripada kamu gabut, ngelamun sendirian di jalan, aduh itu bahaya teman Pro 2. Jadi kamu mending langsung aja ngobrol barengan sama Salma sampai jam 11. Dan sebelum itu, aku bakal puterin lagu-lagu yang asik untuk berdabani ruang dengan kamu. Jadi pastikan kamu stay tune ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Okay, that was Toronto 2014 by Daniel Cesar, teman Perdua. And welcome back di 101.8 FM Perdua Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Perdua. Dari jam 9 sampai jam 11 selalu akan menemani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam di program Deep Talk. Waktu kamu curhat-curhat Deep Talk ya, kita di malam hari ini bebas tentang apa aja. Tapi sebagai pemantik, aku bakal pengen ngebahas seputar hal-hal yang mungkin relate sama kebanyakan orang. Yaitu, apalah itu? Yaitu takut. Ya, takut itu wajar, tapi jangan sampai dia yang nyetir hidup kamu. Dan selamat malam teman Pro 2, mungkin kamu lagi dengerin Salma, baru aja dengerin Salma di jalan gitu ya. Semoga malam ini jadi malam yang cukup tenang buat kamu yang lagi dengerin Salma. Entah itu lagi di perjalanan pulang, lagi rebahan di kamar, ngerjain tugas yang belum selesai, atau tadi kayak teman-teman dari Borneo Legal Club yang lagi sibuk nugas untuk UAS. Ada juga yang lagi mikirin sesuatu yang kok gak selesai-selesai ya. Malam tuh memang sering jadi waktu yang paling jujur, karena siang tuh kita sibuk banget. Malam pikiran mulai buka semua file yang tadinya ditunda. Pernah gak sih teman berdua ngerasa pengen banget ngelakuin sesuatu tapi ujung-ujungnya batal? Misal, pengen daftar kerja tapi takut ditolak. Pengen buka usaha kecil-kecilan tapi takut rugi. Atau pengen confess ke seseorang tapi takut hubungannya jadi canggung. Terus pengen upload karya sendiri tapi takut dikomentarin. Akhirnya, yang dilakukan cuma satu. Udah ah, nanti aja. Padahal yang bikin capek itu bukan karena gagal, tapi karena terus-terusan hidup di bayangan, gimana ya kalau nanti. Takut itu sebenarnya bukan musuh teman Pro 2, dia cuman alarm. Kayak ya, masalahnya adalah banyak dari kita yang malah membiarkan alarm itu yang jadi nyetir hidup kita. Jadi malam ini kita ngobrol santai aja, karena aku penasaran sih sebenarnya apa sih ketakutan terbesar yang mungkin sedang kamu hadapi sekarang. Apakah takut gagal? Takut ngecewain orang tua? Atau takut gak cukup baik? Atau justru kamu takut memulai sesuatu yang sebenarnya udah lama banget pengen kamu lakuin? Coba ceritain ke Salma sekarang juga. Atau ya, spill tipis-tipis aja sih teman-teman berdua, karena kita lagi ngebahas takut itu wajar, tapi jangan sampai dia yang nyetir hidup kamu. Mau jadi apa nanti?

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.
2: RN Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita gak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

lagu dari Flow dengan Sementara sudah menemani ruang dengar kamu teman para dua, and welcome back di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam teman para dua, di sini selalu masih menemani kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan topik obrolan kita pada malam hari ini masih sama, yaitu takut itu wajar, tapi jangan sampai dia yang nyetir hidup kamu. Jadi buat teman Prodo yang mungkin punya pengalaman yang relate gitu ya sama obrolan Salma pada malam hari ini, kamu bisa banget ceritain versi kamu melalui WhatsApp di 0811570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @prodo_pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kadang kita tuh bilang, aduh aku takut gagal. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, yang sebenarnya bikin kita takut itu adalah gagal atau dilihat orang saat kita gagal. Karena sekarang hidup tuh rasanya gampang banget dibandingin. Buka media sosial, teman udah wisuda. Ada yang buka bisnis, ada yang nikah, ada yang kerja di perusahaan impian. Terus kita jadi lihat diri sendiri. Lah, aku kok masih gini ya? Akhirnya apa? Muncul rasa minder. Padahal setiap orang lagi jalan di lintasannya masing-masing, teman berdua. Ya, mungkin orang lain kelihatannya mulus banget gitu ya perjalanannya. Padahal kita nggak tahu, kita nggak pernah lihat perjalanan apa di belakangnya. Berapa kali dia nangis sebelum akhirnya dia berhasil dan menampilkan achievement-nya di sosial media. Kalau kita terusan menunggu sampai percaya diri 100%, aduh kayaknya mungkin kita gak akan pernah memulai deh. Karena percaya diri seringkali bukan muncul sebelum mencoba. Justru tumbuh setelah kita berkali-kali mencoba. Nah teman pro 2, pernah gak sih kamu menunda sesuatu cuman karena takut sama omongan orang? Kamu bisa ceritain ke Salma sekarang juga. Cuman sampai jam 11 Salma menemani kamu di segmen Deep Talk ini. Dan buat teman pro 2 yang mungkin dengerin Salma sambil di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ini lagi otaknya kemana nih teman pro 2? Boleh dong kasih tahu ke Salma. Kalau misalnya pengen sambil dengerin lagu favorit kamu di malam hari ini, boleh banget kirim requestan kamu sekarang juga melalui WhatsApp, DM Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Selamat siang akan menemani kamu sampai jam 11 selama berada. Dan ini dia Run featuring Hindia dengan Silema. Oh,

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir di daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana? Mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, ya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Yalah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh ndak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Aji asik-asik tidur, ih jauhkan balak lah kalau misalnya terbawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih, nakut-nakutkan ja.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pa.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Oke, welcome back di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih di program Deep Talk teman Prodo. Ada juga nih ketakutan yang datang tuh bukan karena imajinasi belaka, tapi justru datang karena pengalaman. Mungkin entah itu pernah ditolak, pernah dikhianati, pernah gagal total, pernah diremehkan, dan akhirnya setiap ada kesempatan baru, otak tuh langsung bilang, aduh jangan lagi deh, nanti sakit. Itulah kenapa trauma sering bikin kita berhenti jauh sebelum garis start. Padahal, gak semua orang yang nyakitin kita, gak semua kesempatan akan berakhir buruk, dan gak semua kegagalan akan terulang. Emang sih gak gampang buat percaya lagi, gak gampang juga buat buka hati lagi, gak gampang buat memulai lagi. Tapi kalau pintu hidup terus dikunci, ya kesempatan baik juga gak akan bisa masuk dong. Pelan-pelan aja teman pro 2, gak perlu buru-buru sembuh, yang penting jangan berhenti hidup. Kalau misalnya malam hari ini kamu lagi berusaha bangkit setelah pernah jatuh, ayo kita sama-sama untuk peluk diri sendiri, karena bertahan sampai hari ini juga sebuah pencapaian.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak kerasa udah hampir jam 11 malam. Sudah saatnya Salma pamit undur diri di ruang dengar kamu. Thank you yang udah mendengarkan Salma dari tadi jam 8 di ronde, terus jam 9 sampai jam 11 kita masuk di deep talk. Dan udah saatnya kita pamit undur diri, teman Pro 2, karena setelah yang satu ini Salma bakal puterin lagu-lagu yang akan teman-teman ruang dengar kamu. And see you, teman Pro 2.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: nggak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward? Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Nggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka nggak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu nggak kenal limit.

0: Ruang Produa sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi, kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat, sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.
1: Tuan Troy kamu.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernafasan.

pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

Masih ada yang berpikir begitu? Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Open FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Di pagi hari ini barengan Opal sampai di jam 10 pagi nanti yang bakal nemenin ruang dengar kamu nih. Gimana kabarnya di hari Rabu kali ini, tanggal 8 Juli 2026, yang masih di awal-awal bulan Juli. Pastinya produktif kita masih semangat karena dompet masih full nih kan. Di sini ada yang baru bangun, terus kemudian udah ada yang ngantar anak sekolah, ada yang siap-siap ke kampus, ada yang bahkan udah sampai di kantor, ada yang bahkan masih manasin mobil di rumah nih. Jadi buat teman-teman Pro 2, semoga aktivitas hari ini dilancarkan, dan yang pengen gabung di hari ini, yang pengen request lagu, titip salam, ataupun yang bagi-bagi informasi di daerah kamu, boleh banget untuk langsung gabung barengan kita di 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Nanti Noval bakal bacakan beberapa informasi dari laman rri.co.id, informasi cuaca, lalu lintas, dan juga kita bakal ngobrol tipis-tipis di Tos Serba, topik serba ada. Kita tunggu gabungnya kamu sampai di jam 10 pagi nanti.

Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten, bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

0: Cause life's so much brighter when they go.
1: Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi, itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami